Kalau bangun tidur, bukannya apa? Bangun tidurku terus mandi, ya kan? Nggak ada sekarang. Bangun tidurku terus scroll medsos. Ya, ayo ngaku. Kamu teman berdua. Aduh, iya. Apa sih emangnya yang lagi rame di medsos kamu sampai bela-belain nggak turun dari kasur? Hah? Apa coba? Pertandingan ini, apa namanya? Semalam. Apa yang semalam coba? Ayo lo, ayo lo, ayo lo. Yang semalam apa? Oh, itu apa? Kok aku ini sih ngeblank gini sih? Ais kemarin, semalam tadi dini hari gitu ya. Inggris versus Argentina. Oh, itu lagi rame di medsos kamu. Kalau yang lain gimana? Cerita dong ke kita, ayo dikirim. Rame apa sih di medsos kamu, Instagram, TikTok kamu, atau Facebook barangkali? Facebook. Ya udah ceritain ke kita dong, teman pro 2. Kamu bisa kirim voice note kalau kamu males ngetik ya, atau kamu bisa ketik di Instagram kita, DM aja nanti kita bacain. Oke, teman pro 2. Oh ya, WA-nya jangan lupa di 0853-3489-4676. Oke, ditunggu ya. Yang sedang viral FYP, FYP atau juga sedang wira-wiri di timeline IG kamu misalnya ya. Please tolong di-share.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Mana ini supporternya Espanyola Argentina? Malam bukan Spanyol Argentina dong. Kacau. Inggris Argentina ya.

nanti kan bilang ya sebagian bahwa ya udah apa namanya sebenarnya final Piala Dunia itu adalah yang kemarin kemarin lagi itu yang Prancis sama Spanyol katanya, bukan Inggris Argentina. Gimana sih, bukan Spanyol Argentina, karena katanya sih ya bakal Argentina yang menang. Ya, belum tentu, belum tentu. You know ya bahwa si apa namanya Piala Dunia 2026 ini banyak anomalinya ya kan. Nah, itu dia, belum tentu nomor 2 nanti di final ya. Terus tempat ketiga belum tentu ya. Aduh, kisru aja nih. Tapi untuk pertama kalinya ini ada sejarah di Piala Dunia ya 2026, final Piala Dunia 2006 kan, kan nanti mempertemukan Spanyol sama Argentina kan. Nah, ini belum pernah terjadi sebelumnya di Piala Dunia ya. Timnas Spanyol dan Argentina akan bertanding minggu mendatang di final Piala Dunia setelah masing-masing Spanyol mengalahkan Prancis, terus Argentina tadi mengalahkan Inggris juga gitu. Ini menurut data Cih, data. Aku baca di goal.com di nomor 2. Menurut data ya, sejarah ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia di mana final mempertemukan juara bertahan Piala Eropa dan Copa America. Itu nomor 2 ya. Oke, okay. Spanyol itu Piala Eropa, terus Copa America Argentina gitu. Timnas Spanyol ini kan dinobatkan sebagai juara Piala Eropa 2024 setelah mengalahkan Inggris di pertandingan final. Nah, kalau Argentina sendiri itu merebut gelar Copa America dengan mengalahkan Kolombia. Terus kedua tim ini dijadwalkan bertanding dalam laga finalesima di Qatar juga, di Qatar di Maret lalu ya teman Pro 2. Namun pertandingan tersebut dibatalkan karena keamanan katanya gitu. Ya udah, berarti ketemunya di Piala Dunia. Ini kan yang seliweran di medsos kamu kan? Nah, ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Ayo, ayo. Silakan share ke Pro 2 ke WA ya 0853348946. Kalau malas ngetik voice note juga enggak apa-apa, nanti Indah udarakan. Serius nih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Lanjut lagi, ya udah, nggak apa-apa, nggak mau share juga. Yang jelas di Instagramnya Pro2, ini ada yang lagi seliweran ya, dibuka keluar ini lagi, dibuka keluar ini lagi gitu ya, yang sama gitu maksudnya, walaupun dari akun yang berbeda. Nih, Pro2, Indonesia menjadi negara top one dengan anggaran pendidikan terendah di dunia. Menyedihkan. Dan ini disorot oleh UNESCO, teman-teman Pro2 ya. Karena datanya dari sana, UNESCO Institute for Statistics, teman-teman Pro2. Ini fakta yang cukup mencengangkan ya. Berdasarkan rasio belanja pendidikan terhadap produk domestik bruto atau PDB, Indonesia tercatat sebagai negara dengan proporsi pengeluaran pendidikan paling rendah di dunia, yakni hanya sekitar 1,3% dari PDB ya, dari pendapatan apa produk domestik bruto tadi gitu. Kalau di urutan pengeluaran sebagai apa persentase PDB gitu 1,3% aja. Terus juga persentase penduduk berusia 24 tahun ke bawah itu sekitar 40,2% dari sekitar 290 jutaan penduduk kan. Nah, kita 40% itu adalah generasi pelajar. Ya kan, generasi pelajar mahasiswa, murid SMA, SMP, SD gitu. TK PAUD gitu-gitu, teman Pro2. Kalau kita sama Bangladesh pun, nah, Bangladesh itu anggaran pendidikannya ya terhadap persentase brutonya apa PDB tadi itu 2,0%. Padahal penduduknya itu 46,6%-nya berusia 24 tahun ke bawah, lebih banyak lagi. Itu teman Pro2 ya. Dan temuan ini terasa kontras dengan kondisi demografi Indonesia saat ini katanya tuh. Sekitar 40,2% penduduk Indonesia berusia 24 tahun ke bawah ya tadi Indah sebut, yang berarti negara sedang berada di periode bonus demografi dan memiliki jumlah generasi muda yang sangat besar dibandingkan negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Thailand, Vietnam, terus tadi Bangladesh, Pakistan ya, Asia Selatan ini teman Pro2 ya. Padahal proporsi penduduk muda di Vietnam misalnya itu enggak sebesar Indonesia, teman Pro2 ya, 36,6% dari total jumlah penduduknya. Malah anggaran pendidikannya 2,9%. Rendahnya investasi di sektor pendidikan memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kesiapan Indonesia dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Ya, di tengah target besar menuju Indonesia Emas 2045, terbatasnya belanja pendidikan dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran, daya saing tenaga kerja, serta kemampuan bangsa menghadapi tantangan global. Bagaimana, teman Pro2, pendapat kamu? Ya, ini dijelaskan oleh UNESCO Institute for Statistics ya, teman Pro2. Ini fakta yang dikeluarkan sana gitu. Ayo, mudah-mudahan tahun depan dengan Menkyu-nya Pak Purbaya, ayo Pak Purbaya, naikin anggaran pendidikan kita Pak Pur. Ya. Oke, teman Pro2, masih ada lagi yang viral? Wah, ada banyak. Tungguin aja nanti Indah berbagi apa lagi ya.

ada yang keren teman menurut gue nih. Cewek keren, tapi saya udah menikah sih. Mau di Ayunda, teman menurut gue. Keren banget ini ya. Apa rekam jejak itu keren ya. Selain sebagai artis ya kan orangnya cerdas pinter, sekolahnya ke Harvard kan. Nah, mau di Ayunda itu kan punya line ini apa skincare. Skincare line gitu ya. Apa sih namanya judulnya? Lupa lah, pokoknya ada island-islandnya gitu. Maudy Ayunda ini bersama tim sekolah farmasi ITB, Institut Teknologi Bandung, resmi mengajukan paten hasil riset ya, 3 tahunnya, tentang metode produksi polifenol dari biji nyamplung, teman bro dua. Gitu ya. Keren banget. Bukan riset formalitas, katanya 3 tahun standarisasi bahan baku, ekstraksi permurnian hingga formulasi baru akhirnya rampung jadi hak paten resmi. Gitu, teman pro 2. Ih, keren loh. Dan katanya Maudy itu ya dalam Instagramnya, gak kerasa katanya sejak pertama kali menandatangani kerjasama riset dengan Sekolah Farmasi ITB dan IBM Saintek gitu ya. Keren kamu Mbak Maudy. Itu banyak yang mengenal Maudy sebagai artis padahal perannya di riset adalah co-founder brand skincare. Ah, ini From This Island ininya skincare-nya dia. Sejak 2023 brand ini menggandeng Sekolah Farmasi ITB ternyata untuk meneliti nyamplung yang dipimpin langsung oleh Profesor Dr. Apoteker El Fahmi, Direktur Riset dan Inovasi ITB bersama tim dari IBM ya bacanya. Saintek. Gitu, keren. Maudy ini kan lulusan Oxford dan Stanford. Oh salah, bukan Harvard. Oxford dan Stanford, ya ampun. 2 kampus dengan reputasi akademik tinggi di dunia ya. Latar belakang ini yang ia bawa saat memutuskan terjun ke dunia riset ilmiah melalui line skincare-nya dia. Membangun sinergi antara pengalaman bisnis dan sains katanya dari laboratorium ITB. Terus riset ini tuh juga bukan proses instan. Tadi Indah sebut kalau risetnya udah berjalan 3 tahun ya. Dan tim ITB menjalankan tahapan teknis yang detail sebelum sampai ke hak patennya gitu. Keren, yes. Dan kolaborasi ini juga membuktikan bahwa riset kampus nggak harus berhenti di jurnal ilmiah. Ya, Profesor El Fahmi bilang kerjasama ini bagian dari misi hilirisasi DRI ITB ya, untuk mendorong biodiversitas Indonesia yang diolah lewat sains agar punya nilai ekonomi nyata dan bisa bersaing di pasar global. Keren kan? Keren ya, karena ada Mbak Maudy juga di situ yang terlibat gitu ya. Oke, itu teman program, mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya ya. Perjalanannya Kak Maudy ini, kalau kamu mengidolakan dia ya nggak salah gitu, karena memang luar biasa perjuangan dan perjalanan hidupnya itu loh, terutama di pendidikannya. Indah acungin berapa jempol ya? 3 deh, 3.

0: TWK. Aku pilih kamu.
1: Ada 3 topik yang sudah disiapkan Pak Pro 2 untuk kamu pilih di pagi hari ini di APK ya. Yang pertama itu tentang kekeringan datang lagi. Ya, kekeringan datang lagi, solusi jangan cuma musiman gitu. Jadi harus jangka panjang ceritanya ya. Oke, kalau mau dibahas kamu pilih nomor 1 aja. Terus yang kedua, air jadi kebutuhan yang makin berharga saat kemarau. Oke, air jadi kebutuhan yang makin berharga saat kemarau. Terus juga topik yang ketiga adalah saatnya pikirkan langkah jangka panjang bukan sekedar bantuan darurat. Gitu teman Pro 2 ya. Ada 3 topik tadi yang Indah sebutkan, silakan dipilih untuk dibahas mana duluan. Oke, kamu bisa kirim request kamu. Maksudnya request topik pilihan, guys. Langsung ke WA-nya Pro 2 ya di 0853-3489-4676. Indah tungguin teman Pro 2. 1 jam ke depan kita akan bahas 3 topik ini. Mana yang duluan, kamu yang menentukan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui Digital Talk. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Jadi musim kemarau tiba ya, biasanya kita itu baru benar-benar sadar kalau air ternyata sangat berharga. Tiba-tiba ya, air PDM-nya kok makin lama debitnya makin kecil gitu, atau sungainya di belakang rumah kok nggak ada airnya, ya kan? Terus kita ngisi air mandi dari mana? Gitu. Terus kita masaknya kayak mana? Cucinya, nyiram tanamannya, ya. Semuanya tergantung sama ketersediaan air bersih. Kalau UNICEF menyebutkan bahwa akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat. Ketika pasokannya berkurang, ya, risiko penyakit akibat sanitasi yang buruk juga akan meningkat. Sementara itu, UNESCO melalui World Water Development Report menegaskan bahwa perubahan iklim membuat ketersediaan air di berbagai wilayah menjadi semakin tidak menentu. Ya, karena itu pengelolaan air harus dilakukan secara lebih bijaksana. Langkah kecil yang bisa kita lakukan, teman Pro2, menutup keran saat tidak digunakan. Keran air. Ya, please ya. Kalau udah penuh bak mandinya, atau kalau udah nggak menggunakan kamar mandi, dimatiin. Apalagi kamu ditinggal pergi. Aduh, please ya, jangan. Terus kalau ada pipa-pipa bocor, diperbaiki. Nah, menggunakan air bekas mencuci sayuran atau nasi bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Beras salah. Nasi kalau dicuci, habis dong. Jadi lentat dong airnya ya. Oke. Terus kalau pas waktu musim hujan, airnya ditampung gitu. Emang agak-agak ribet, tapi kalau yang lebih gampang bisa dari pakai tong besar itu, teman Pro 2, kalau emang nggak pengen bikin instalasinya gitu. Karena apa? Setiap tetes air itu memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Menghemat air bukan hanya mengurangi tagihan air di rumah kamu, tapi juga membantu menjaga ketersediaannya untuk generasi mendatang.

kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Alright, teman Pro 2. Nih, kekeringan datang lagi. Solusi please, jangan cuma musiman gitu ya. Kabarnya sih sumur mengering, sawah kekurangan air, sampai yang namanya warga harus beli air bersih atau berkilo-kilometer jalan kaki untuk apa dapatin air bersih gitu. Padahal kekeringan ini kan bukan lagi persoalan yang datang tiba-tiba gitu. Bahkan BMKG itu telah memetakan pola musim kemarau setiap tahunnya sehingga dampaknya itu sebenarnya bisa diantisipasi. Sayangnya, solusi yang sering dilakukan itu masih bersifat sementara. Misalnya dropping air bersih gitu ya. Untuk kondisi darurat penting banget gitu. Namun setelah musim hujan datang, upaya penyimpanan air itu seringkali kembali dilupakan gitu. Nah, ini menurut Kementerian Pekerjaan Umum Tuan Pro 2, pengelolaan sumber daya air itu perlu dilakukan sepanjang tahun melalui pembangunan embung misalnya, waduk atau sumur resapan hingga pemanenan air hujan. Nah, cara ini tuh membantu menyimpan air saat musim hujan agar tetap tersedia ketika kemarau datang. Biasanya kan nyanyinya gini ya, liburan tiba, ini kemarau tiba. Selain itu, masyarakat juga dapat berkontribusi dengan langkah sederhana seperti menghemat penggunaan air, memperbanyak area resapan di sekitar rumah, dan tidak membuang sampah ke sungai yang dapat mengganggu aliran air. Jadi teman Pro 2, menghadapi kekeringan itu nggak hanya cukup mengandalkan bantuan saat krisis terjadi. Yang lebih penting adalah membangun kebiasaan mengelola air sejak dini, ya, sejak sekarang, agar kita lebih siap menghadapi musim kemarau selanjutnya.

0: Teman pro 2, jujur aja deh, pernah gak sih pas kamu lagi bad mood, sedih, ataupun kesal, tiba-tiba pengen makan sesuatu yang enak, entah itu coklat, mie instan, atau minuman manis? Kalau iya, bisa jadi itu bukan lapar, tapi emotional eating. Emotional eating itu kondisi ketika kita makan bukan karena lapar, tapi karena lagi ngadepin emosi. Jadi makanan dibuat buat tenangin perasaan, bukan buat ngisi perut. Nah, biasanya muncul pas lagi sedih, stres, marah, kesepian, atau bahkan cuma bosan. Daripada mikirin masalah, otak kita milih, udah makan aja dulu. Nah, tanpa sadar, porsinya itu bisa nambah dan kita nggak terlalu mikirin apa atau berapa banyak yang dimakan. Menurut penelitian, sekitar 40% orang justru makan lebih banyak saat stres. Salah satu penyebabnya adalah hormon kortisol yang naik waktu kita tertekan dan itu bikin nafsu makan ikut meningkat. Tubuh sebenarnya lagi nyari rasa aman dan juga nyaman. Dan menariknya, kebiasaan ini juga bisa terbentuk dari kecil loh. Misalnya, dulu pas kita sedih dikasih makanan, atau setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu dirayain dengan jajanan favorit, lama-lama otak kita ngaitin emosi dengan makan. Ingat ya, makan enak itu nggak salah, tapi penting untuk kita sadar juga kita lagi lapar atau lagi butuh ditenangin. Karena memahami emosi sendiri itu juga bagian dari self care loh. Oke, tetap dengerin Pro2 Semangat melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Dan yang ketiga topik kita itu teman pro 2, saatnya memikirkan langkah atau antisipasi jangka panjang ya teman pro 2, bukan hanya saat darurat aja gitu. Dan biasanya kan bantuan, kalau udah darurat pasti ada bantuan ya kan, bantuan bersih misalnya yang harus disalurkan kepada masyarakat. Dan bantuan ini tuh tentu sangat membantu, tapi para ahli menilai bahwa langkah ini belum cukup apabila tidak diikuti solusi jangka panjang. BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menjelaskan bahwa pengurangan resiko bencana perlu dilakukan melalui mitigasi, yaitu upaya yang dilaksanakan sebelum bencana terjadi agar dampaknya bisa ditekan. Nah, dalam konteks kemarau, kekeringan ya, teman pro 2, mitigasi ini dapat berupa pembangunan embung desa, konservasi daerah resapan air, penghijauan, rehabilitasi hutan, serta pengelolaan air tanah secara berkelanjutan. Dan program-program ini dinilai lebih efektif dalam menjaga ketersediaan air dibanding hanya mengandalkan distribusi bantuan saat kondisi sudah darurat. Dan BMKG juga terus meningkatkan sistem informasi iklim agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat mempersiapkan langkah antisipasi sebelum musim kemarau mencapai puncaknya gitu teman pro 2. Menolong saat krisis berlangsung itu memang luar biasa, tetapi harus membangun juga ketahanan sejak sekarang gitu. Semakin baik kita mengelola air dan lingkungan di hari ini, semakin siap kita menghadapi musim kemarau di masa mendatang gitu teman pro 2. Nggak ngarep sih ada kekeringan gitu ya, terus darurat apa nggak ngarep, tapi sebagai manusia kita kan harus berusaha mengantisipasi gitu dari diri sendiri aja dulu teman pro 2, nggak usah repot-repot ke ini apa namanya mengandalkan orang lain gitu atau ya yang berwenang gitu, dari diri sendiri aja dulu ya. Untuk tetap hemat air agar pengelolaan air kita terjaga.

0: Kamu sering nggak lihat debat panas di media sosial?
1: Tiap hari malah.
0: Astacita presiden kita itu ngajakin demokrasi yang sehat loh.
1: Iya, jadi kritis boleh, asal pakai otak, bukan emosi.
0: Kamu-kamu yang masih muda, punya suara besar loh sekarang.
1: Tinggal pilih, mau ribut atau ikut bangun.
0: Demokrasi dewasa dimulai dari kita loh. This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Baru dua lagi asik scroll medsos, tiba-tiba muncul iklan yang nawarkan cuan besar hanya dengan modal kecil. Atau ada yang pesan gitu ya, pesan yang bilang gini, pasti menang, bonus member baru gitu. Nah ini teman-teman Pro 2 harus berhati-hati ya. Bisa jadi ini adalah iklan judi online yang memang dirancang untuk menarik perhatian teman Pro 2. Pelaku menggunakan berbagai cara agar orang penasaran, mulai dari bonus besar, hadiah menggiurkan, sampai testimoni yang belum tentu benar ya. Kementerian Komunikasi dan Digital terus memutus akses ke situs-situs ini ya, konten judi online ini teman Pro 2. Namun pelaku tuh juga terus membuat akun dan tautan baru agar tetap bisa menjangkau calon korbannya. Karena itu teman Pro 2, kewaspadaan kita menjadi pertahanan utama ya. Sebelum klik sebuah iklan, pastikan dulu sumbernya, jangan sampai rasa penasaran justru menjadi pintu masuk ke aktivitas ilegal yang merugikan tersebut. Kita akan ngomongin kemakan iklan judi online. Ih, ogah deh, 1 jam ke depan, jangan kemana-mana. Enggak ding, berapa menit lagi? 50 menit lagi ke depan. Sama Indah ya, tetap di Muda Ngide.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Muda Ngide. Yang muda yang punya ide.
1: Ya, teman Pro 2. Jangan asal klik katanya ya kalau ada apa? Iklan-iklan itu. Kenapa sih iklan judol itu menarik banget untuk diklik? Ya, nggak tahu ya. Memang kan dibikinnya itu biar orang tuh tergoda gitu untuk ngeklik, untuk mencoba gitu ya kan. Nah, biasanya iklannya itu menggunakan kalimat seperti menang terus, cuan instan gitu-gitulah teman berdua ya, atau modalnya receh gitu ya. Padahal hasil perjudian itu bergantung sama peluang ya, bukan jaminan keuntungan. Banyak orang justru kehilangan uang setelah main terus karena penasaran. Menurut PPATK teman berdua, perputaran dana dari aktivitas judol itu mencapai angka yang sangat besar, dan hal ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang terjebak oleh promosi yang menyesatkan itu teman Pro 2. Jadi kalau ada yang menawarkan keuntungan besar tanpa usaha yang jelas, justru itu yang perlu dicurigai. Ini enggak hanya terbatas sama judol ya teman Pro 2 ya. Bisa investasi-investasi bodong tuh. Nah, itu. Pokoknya kalau udah modal kecil terus cuannya cepat atau besar banget gitu. Nah, itu udah waspada. Itu adalah hal yang fiktif. Jangan ikut, jangan ikut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, satu klik saja bisa membawa kita ke laman judi online ya. Bahkan beberapa tautan disamarkan melalui iklan, pesan ya, short message gitu, hingga akun media sosial palsu. Kalau kamu menemukan iklan seperti itu, Teman Pro 2, jangan dibuka ya. Jangan daftar-daftar, terus jangan di-share ke orang lain. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang mengklik, semakin besar peluang pelaku mendapatkan korban baru ya. Komdigi juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan konten judi online yang ditemukan di ruang digital agar dapat segera ditindaklanjuti. Peran masyarakat sangat penting dalam menciptakan internet yang lebih aman. Kita harus menjadi pengguna internet yang cerdas, Teman Pro 2. Tidak semua yang muncul di layar ponsel itu layak dipercaya.

0: Selamat malam Radio Pro 2 FM semua teman terbaikmu karena kita Indonesia masih bareng saya Santri Setiawan di Pro 2 Santai Siang. Dan sekarang Santri mau ngebahas lagi salah satu tips buat teman Pro 2 yang mau berhenti atau menghindari kecanduan game online teman Pro 2 ya. Karena sekarang kan anak muda udah banyak yang tergiur nih sama game online untuk yang berbau judi-judi gitu teman Pro 2 ya. Jadi yang mau menghindari atau mau berhenti, batasi waktu bermain dengan jadwal ketat. Cari hobi baru yang aktif ya. Contoh misalnya kalau hobi yang baru tapi aktif itu sepeda gitu loh, main voli atau seni, teman Pro main futsal, ya semuanya olahraga lah. Aktif gitu, bahkan seni. Kalau misalnya kamu tak suka sama tari, ya bolehlah gabung tuh teman Pro 2. Dan prioritaskan tanggung jawab utama. Ya, tapi yang tanda kutip yang harus kita digarisbawahi, hindari main game di kamar tidur. Itu. Serta komunikasikan dengan keluarga dan profesional jika perlu untuk dukungan lebih lanjut teman Pro 2. Tapi kuncinya kalau menurut saya pribadi, membangun keseimbangan dan menemukan kegiatan alternatif yang lebih bermanfaat ya. Jadi itu teman Pro 2 untuk menghindari kecanduan game online. Tapi kalau strategis praktisnya, yang pertama atur waktu, prioritaskan tugas, cari hobi alternatif, ubah lingkungan ya. Juga kalau misalkan suka game ya pilih game yang bijak, hindari pemicu dan batasi pembelian dalam game. Karena pembelian item atau konten tambahan yang bisa meningkatkan ketergantungan teman berdua. Jadi itu ya, semoga bermanfaat.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Di era digital, teman Pro 2 memang banyak peluang mendapatkan penghasilan mulai dari jualan online, jadi kreator konten, sampai buka jasa sesuai keahlian. Tapi semua itu teman Pro 2 butuh proses dan hasilnya lebih aman. Terus juga membanggakan. Gak cuma membanggakan aja, tapi kalau prosesnya singkat-singkat terus hasilnya gak aman, ah itu bahaya teman Pro 2. Akhirnya ya kan, itu yang terjadi sama judi online. OJK mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran yang menjanjikan keuntungan instan teman Pro 2, apalagi kalau disertai ajakan meminjam uang untuk bermain ya. Kalau kamu sekarang melihat iklan judi online, ingat satu kalimat yang simpel ini: skip aja, jangan diklik. Nah, kalau kamu iseng keputusan kecil ini bisa berdampak besar, ya kan? Dampaknya negatif lagi sama masa depan kamu. Tapi kalau kamu nyekip iklan itu, bisa menyelamatkan kamu, masa depan kamu, keuangan kamu, dan juga yang paling penting itu keluarga kamu. Tetap cerdas bermedia digital, Mapro 2, jauhi judi online, dan sampai jumpa di Sepada-sepada berikutnya. Selanjutnya Indah pamit. Ciao. Kamu akan ditemani Kak Ani sampai sini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya. Waktunya requestan soalnya jam 10.

lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: kamu sadar gak sih? Sekarang beda pendapat dikit langsung ribut.
1: Iya ya, padahal beda itu wajar. Indonesia aja isinya beda semua.
0: Nah itu, Akta Cipta Presiden tuh ngingetin soal persatuan.
1: Setuju banget, bukan harus sama, tapi saling ngerti.
0: Apalagi anak muda, medsos di tangan kita.
1: Tinggal milih aja nih, mau nyebarin panas atau nyebarin yang damai-damai.
0: Karena Indonesia kuat kalau kita nggak gampang kebakar emosi.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2. Halo teman Pro 2. Sebelum kita mulai di Pro 2 Santai Siang, kalian request lagu favorit kamu. Kita update informasi dulu ya di Info Pro 2. Kabar pertama teman Pro 2, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sumenep mencatat capaian pendataan sensus ekonomi 2026 pada pekan keempat sudah melampaui target harian yang ditetapkan. Berdasarkan data BPS, realisasi pendataan mencapai 48,31%, melampaui target pekan keempat sebesar 43,60%. Pendataan ini menyasar sekitar 187.000 pelaku usaha yang tersebar di 408.000 bangunan. Dan kabar lainnya teman Pro 2, sebanyak 30 pejabat administrator dan pengawas lingkungan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep dilantik dan mengambil sumpah jabatan. Dalam pelantikan ini meliputi 21 pejabat administrator dan 9 pengawas di berbagai tingkatan organisasi perangkat daerah OPD hingga tingkat kecamatan. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsojudo menekankan pentingnya profesionalisme, loyalitas dan juga peningkatan kualitas pelayanan publik, dan diharapkan amanah yang diberikan bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kabar lainnya teman Pro 2, manajemen Persepam U17 mulai memetakan sejumlah pekerjaan rumah menjelang bergulir ya Piala Soratin. Evaluasi terbesar tim pelatih saat ini tertuju pada kondisi fisik mayoritas pemain yang dinilai belum berada pada level kebugaran ideal untuk kompetisi. Manajer Persepam Abdul Razak mengatakan hampir seluruh talenta muda yang mengikuti seleksi masih membutuhkan peningkatan performa fisik secara signifikan demi mengejar ketertinggalan kebugaran mereka. Dan ini kabar terakhir ya di Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Pro 2 Hitlist. Jangan lupa yang pengen request lagu langsung aja ya chat kita di WhatsApp ataupun di Instagramnya Pro 2.
1: Stay tuned Pro 2 FM. Let's enjoy next program.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Bob Indonesia on Radio FM Sumeneb.
1: 98,6 Merah di Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini udah banyak banget yang request ya. Ada siapa aja nih? Ada Kak Lara. Kak Lara pengen dengerin lagunya Angie Carvalho yang Merelakan. Boleh, Ani sudah siapin di playlist ya, ditunggu aja. Terus siapa lagi nih? Ada Kak Retno. Hai Kak Retno. Kak Retno pengin dengerin lagunya Sabrina Lenore yang judulnya Haha. Terima kasih. Thank you juga ya buat Kak Retno. Nanti ditunggu ya. Bentar lagi nih Anis puterin. Terus ada Kak Ca. Hai Kak Ca. Titip salam semangat pagi buat semua pendengar Radio RRI Sumeneb. Semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas. Oh, thank you buat Kak Ca ya. Sekalian izin nikah sumpah mati Selina Grace, Kak. Boleh, Selina Grace. Boleh, boleh, boleh. Udah Ani siapin di playlist ya. Terus Kak Tasya juga. Selamat siang, Kak. Yang pengen dengerin Sabrina Leonor, ditunggu ya. Terus ada juga nih dari Kak Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oh, so sweet sekali kamu, Kak. Angie Carvalho yang remuk. Remuknya barusan nih, barusan udah Anis puterin ya. Kamu dengerin kan?

Oke, selamat mendengarkan aja deh lagu-lagu lainnya ya. Barusan banget nih Anis puterin, Kak. Terus ada siapa lagi nih? Oho, ada enggak ada namanya. Oh, Kak Lara juga, Kak Lara. Iya. Udah, thank you katanya udah diputerin. Iya, sama-sama, Kak. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kekuatan dalam menjalankan aktivitas siarannya. Amin. Dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini semoga doa baiknya kembali ke Kak Lara ya. Tetap semangat mengudara, Kak, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Oke, Kak Lara. Thank you ya. Nanti banyak masih lagu-lagu yang enak-enak lainnya ya bakal Anis puterin buat kamu semuanya. Dan ini lagu dari Sabrina Lenor dengan Haha ya, buat kalian semuanya.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

Pop Indonesia on Radio FM Sumeneb. Kontra 2, dunia musik Indonesia kembali diramaikan dengan hadirnya sebuah proyek baru yang menarik perhatian. Reza Rian, musisi yang dikenal sebagai mantan gitaris Efek Rumah Kaca, resmi memperkenalkan identitas musikal terbarunya ya melalui proyek solo bernama Cantus Firmus. Kehadiran proyek ini menjadi babak baru dalam perjalanan kreatif Reza setelah bertahun-tahun dikenal lewat pendekatan musik yang kritis dan juga penuh eksplorasi. Sebagai langkah pembuka, Cantus Firmus merilis single perdana bertajuk Bintang Magnolia pada Juli 2026 ya, di bawah naungan Iconic Records. Dan lagu ini menjadi pintu masuk bagi publik untuk mengenal lebih jauh arah musikal yang ingin ditawarkan Reza, sekaligus menandai transformasi dirinya sebagai seorang solois yang kini lebih leluasa mengekspresikan gagasan personal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudur Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hamba-Ku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wama qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Bahagia harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

Maafkan kami ya Rasul, jika kami sering mengecewakanmu. Semoga kelak kami bisa berjumpa denganmu. Kami rindu padamu ya Rasul.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 RRI Pro FM Semenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Pro 2. Hai semuanya. Masih barengan sama Anis ya di Pro 2 Santai Siang, dan kali ini kita di Muda Kreatif. Kalian siang ini semoga tetap semangat juga, tetap produktif, dan kita bakal nemenin kalian semuanya dengan kisah-kisah yang menginspirasi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kamu pernah enggak sih kepikiran buat mulai usaha sendiri tapi langsung mundur nih gara-gara ngerasa modalnya belum cukup, atau nanti aja deh kalau udah siap. Padahal teman Pro 2, banyak banget ya pelaku usaha yang ternyata justru memulai semuanya itu dari nol. Gak langsung besar, gak langsung viral juga, tapi mereka itu benar berani ya, berani ambil langkah pertama. Nah, dari proses itu akhirnya lahirlah bisnis yang terus berkembang sampai sekarang. Siang ini di Muda Kreatif kita bakal ngobrol ya barengan sosok inspiratif di balik Kang Roti since 21 ya. Ini sebuah usaha yang membuktikan kalau ternyata kerja keras, konsisten itu enggak gampang nyerah juga. Ternyata bisa jadi resep utama membangun sebuah bisnis. Nanti kita barengan langsung sama ownernya teman Pro 2, ada Kak Rika. Yang penasaran langsung aja join live-nya kita. Live TikTok yang kita boleh, tetap dengerin di RRI Digital juga boleh ya. Ada cerita seru apa nih dari Kak Rika? Makanya pantengin terus kita teman Pro 2, tetap di Muda Kreatif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

apa kisahnya. Pokoknya tetap pantengin kita terus ya teman Pro 2. Jangan lupa join barengan sama kita di live TikTok yang Pro 2 6. Kalau kalian pengen melihat siapa sih ownernya Kang Roti Since 21 ini, tetap barengan sama kita ya.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Oke teman Pro 2, kita langsung nih ya bakalan kenalan dulu sama owner Kang Roti since 21. Ada Kak Rika yang sudah hadir di studionya Pro 2 Semenep. Kita sapa dulu. Hai Kak Rika.
2: Hai Mbak Anis.
1: Iya. Gimana nih kabar siang ini, Kak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Ini Kang Roti since 21. Berarti pasti roti kan yang dijual?
2: Ya benar. Tapi sekarang itu kami itu jualnya lebih ke tiap harinya itu produksinya donat sama pizza.
1: Tapi rotinya masih ada?
2: Masih ada, masih jalan. Cuma kami tuh tidak produksi roti tiap hari karena kami belum punya toko.
1: Oke. Kita ngomongin Kang ininya dulu nih, brandnya dulu nih, Kang Roti since 21. Kalau dari namanya sih kayaknya udah bisa nebak ya kalian ya, since 21 berarti dari tahun 2021, bener ya Kak ya?
2: Bener.
1: Kenapa dinamain Kang Roti gitu ya? Kalau since 21 mungkin ini ya. Karena tahun 2021 bikinnya. Nah kalau Kang Rotinya kenapa? Kenapa namanya Kang Roti? Kenapa enggak Kang Pizza? Kang Donat misalnya? Bisa diceritain enggak Kak? Ya.
2: Alasan kami memberi nama brand kami Kang Roti itu karena sebenarnya yang pertama awal mulanya bikin ide mau buat roti itu kan suami. Otomatis chefnya kan laki-laki. Jadi saya tuh pikirnya sama suami yang simple aja, yang mudah dikenal orang, langsung Kang Roti aja gitu.
1: Spontan gitu ya kan?
2: Iya spontan. Kalau masalah nama itu spontan. Kebetulan kalau untuk produknya itu kan dari pencetusnya memang suami. Nah saya itu bermodalkan customer tuh Kak. Soalnya sebelum nikah sama suami, saya itu sudah punya customer karena jualan all shop gitu.
1: Jadi jualnya juga roti?
2: Enggak, baju apa
1: lain, gitu. Barang ya, lain. Okay.
2: Jadi untuk pemasarannya kan lebih mudah. Jadi ya sudah Kang Roti aja gitu. Sampai sekarang terus kalau dikenal orang, beli di mana di Kang Roti gitu.
1: Karena emang yang masak suaminya Kak Rika gitu ya. Cowok makanya Kang, bukan Mbak Roti. Bukan AA Roti ya, karena milihnya emang Kang Roti aja, spontan aja itu teman Pro 2 ya. Tapi unik ya. Jadi mungkin sekarang tuh lebih dikenal akhirnya Kang Roti.
2: Nah,
1: itu yang jualannya di mana, Kak?
2: Kalau di Kalimo, di sebelah timur SMA 1 Kalianget.
1: Tapi kita flashback dulu.

0: nih ke belakang dulu
1: Boleh.
0: ya. Awal mulai mulai usahanya itu emang niat aja Kak, atau emang udah direncanakan nih dari lama? Misalnya udah berencana, kan dulu Kak Rika tadi bilang ya, sebelumnya tuh jual barang lain lah,
1: Iya,
0: bukan
1: iya.
0: makanan atau bukan roti lebih tepatnya ya. Nah, kepikiran mau bikin si Kang Roti ini, itu emang udah lama banget apa ya spontan aja ketika si suaminya sempat ini
1: Kerja
0: kan
1: ya di toko roti.
0: resign itu ya, itu gimana?
1: Jadi sebelumnya itu ketika kami bikin produk, waktu itu suami masih kerja di salah satu toko di Sumenep, toko roti. Nah, waktu itu setelah kami menikah, jalan 1 tahun kan, suami mikir, ayo jual roti sambil yuk, kamu yang promo gitu. Aku pertamanya, roti siapa yang beli? Soalnya kan di Kalianget itu kan, kalau soal roti itu Mbak, belinya itu gak tiap hari pasti kan. Ya ayo coba aja. Nah itu dicoba, suami bikin, ngulik-ngulik resep sendiri, nulis resep sendiri, jadilah roti. Terus awalnya itu langsung dijual, gak langsung dijual ke customer sebenarnya, dicobain ke family dulu. Gimana rasanya, kurang apa gitu. Dia kurang kurang lembut gitu. Dibongkar lagi resepnya. Ya sampai ada fix resepnya itu, fix resepnya, jadi disimpannya itu terus dijadiin produk tiap hari.
0: Oke, biar nggak bengong kali di rumah Kak.
1: Iya,
0: Makanya
1: benar.
0: kepikiran ya udah jualan aja.
1: Jalan aja.
0: Daripada bengong gitu ya, daripada
1: Iya,
0: bengong di
1: iya.
0: rumah nggak ngapa-ngapain. Dan trial and errornya memang ke keluarga dulu ya Kak
1: Iya,
0: ya.
1: memang wajib ke keluarga. Soalnya
0: Iya iya
1: nggak
0: iya.
1: berani tampil ke customer, soalnya takut langsung dijual. Roti gak enak kok dijual gitu. Kan pasti ada
0: Iya sih.
1: omong kayak gitu.
0: Iya harus ada proses trial and error itu
1: Iya,
0: dulu. Oke oke
1: jadinya
0: oke.
1: pas jual roti, aku off di online shop, fokus ke roti aja. Tapi waktu itu suami masih tetap kerja.
0: Oh gitu.
1: Kalau ada, misalkan ada pesanan mendadak gitu, Mbak, dia tuh gak bisa cuti. Kalau gak bisa cuti ya ditolak sama saya.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Suka-suka sih
1: Iya,
0: sebenarnya ya.
1: suka-suka. Karena
0: Kalau
1: saya sendiri gak bisa bikin.
0: betul, kalau masih online ya, belum belum ada toko lah ya. Itu masih bisa sesuka kita sih sebenarnya ya kan.
1: Iya,
0: Cuman ya
1: fakta.
0: kitanya aja yang pengen bikin nggak, pengen nerima pesanan nggak gitu. Itulah enaknya jadi owner teman Pro 2. Jadi kita tidak terikat sama orang lain. Ya udah suka-suka kita mah ya. Tapi kayak waktu awal-awal mulai nih ya, itu apa nih yang ada yang bikin overthinking nggak? Atau pernah kepikiran buat nyerah aja deh? Soalnya kalau ngomongin tentang makanan, roti, donat, pizza dan lain-lain itu sebenarnya banyak yang jual ya.
1: Banyak, banyak.
0: Nah, sedangkan Kak siapa Kak Rika dan suami itu bukan yang pertama pasti ya kan
1: Bukan,
0: yang di
1: iya.
0: Kalianget dan di Sumenep gitu. Nah,
1: Benar.
0: pernah nggak kepikiran, aduh nyerah aja deh gitu atau insecure gitu loh dengan toko
1: Pernah.
0: lain gitu.
1: Iya, pernah,
0: Gimana
1: pernah.
0: ceritanya?
1: Nah, waktu itu kan jalan dari 2001, 2022, terus 2023 suami itu di pertengahan tahun memutuskan buat resign. Nah, yaitu ya sudah jaga toko aja gitu. Jaga toko sembako, soalnya kan hasilnya itu lebih pasti, Mbak. Nggak perlu pemasaran, nggak perlu pontang-panting, cuma belanja, duduk, jual, dapat uang kita kan. Nah, ya itu setelah ternyata kan anak gak dibawa, nyerah aja deh, demi masa depannya anak gitu. Ternyata pas diajak kerja sama-sama toko di timur, jadi aku semangat lagi gitu.
0: Di suatu toko di
1: Ya,
0: Kalianget.
1: enggak di Surabaya, aku
0: Oh, di
1: waktu itu di
0: Surabaya.
1: Surabaya.
0: Oke.
1: Lama di Surabaya sekitaran 8 bulan. Terus pulang kan, pulang. Ayo kita bangkit lagi dari mulai dari depan. Mau jual apa gitu? Rencananya itu donat, langsung jual donat. Siapa tahu donat itu apa? Dengan donat orang itu lebih mengenal kita. Nah, pas kami pulang di tahun 2023 itu mulai lagi dari awal kan, Mbak. Nah, itu susah banget, cuma jualan di WA kan. Nggak ada yang beli. Kalau sudah, aku sudah promo. Terus kata suami, bangun tidur. Ada yang komen? Gak ada gitu. Jadi
0: Pada itu tahun
1: insecure.
0: 2021 kan? Oh,
1: 2023.
0: 2023. Oke,
1: Pas
0: okay, oke.
1: 2 tahun mulai roti itu. Nah, itu titik menyerahnya kami berdua itu. Gimana hidup ke depannya kami gitu. Sedangkan suami kan sudah berhenti kerja. Mau kerja lagi di Sumenep kan pasti tidak gaji UMR kan. Nah itu, ya yuk jaga toko lagi gitu. Terus dikasih tawaran toko sama Mbak jaga toko gitu di Surabaya lagi. Di Surabaya lagi jaga sekitaran 3 bulannya tuh ada kerja sama. Terus aku langsung mikir, ayo pulang aja yuk. Jangan jaga toko.
0: Jangan ngerantau gitu.
1: Jangan
0: ya.
1: Ngerantau. Mending ayo kita di rumah aja. Soalnya apa? Kalau di rumah bisa jaga anak kan. Biar masalah produksi, insya Allah kita tiap hari bikin. Asalkan kita pulang, kataku. Suami gak mau. Gak mau pulang. Mau pulang bulan 1 katanya. Waktu itu bulan 8 kan. Enggak, ayo tetap pulang. Ya itu dipaksa sama aku, Mbak. Terus beli mixer lah kita. Ya itu pulang. Dengan nawa itu bismillah ya. Bismillah semoga usahanya kita gak seperti 2023, 2022. Langsung masuk ke toko di Kalianget. Ya itu udah dikenal orang. Bikin produksi tiap hari. Ya itu terus jalan. Di pertengahan 2025, kami itu memutuskan buka stand. Ya itu pas langsung mikir, ayo bismillah. Jangan sampai ngerantau lagi gitu. Biar urusan penjualan aku yang handle gitu.
0: Oke, jadi emang awalnya ya Kak Rika ini gak mau merantau aja.
1: Iya, mau merantau aja soalnya.
0: Ke kampung halaman.
1: Iya, gitu, ya. Gitu awal lebih prosesnya
0: enak, lebih enak di rumah
1: lebih
0: sendiri.
1: Lebih enak di rumah, kan? Benar.
0: Oke, kita sapa dulu nih yang udah ada di live TikToknya kita yang join. Ini banyak banget ini ya. Katanya Kak Isal, Kang suaminya mana Kak Rika? Keren tuh kokinya. Iya. Kita di flyernya ada Kang suami. Siapa?
1: Ada suaminya.
0: Iya, suaminya Kak Rika ini kan, Kang rotinya ini. Tapi enggak bisa hadir ya Kak.
1: Enggak bisa hadir, kebetulan ada pesan mendadak gitu.
0: Tuh, makanya kalian kayak siapa namanya Kak Taufik ya?
1: Iya, Kak Taufik.
0: Kalau Kak Taufik itu kan yang masa, jadi kalau udah ya ada orderan yang nggak bisa ternyata ya, nggak bisa datang ya. Ya apalah, meskipun kita sudah share-nya itu berdua, ya mohon maaf ya teman-teman ya. Kak Rika aja nggak apa, karena Kak Rika kan yang mendampingi.
1: Iya, yang ngejalanin ya. Semuanya dari mulai promosinya, terus arahnya jualannya kita ini kemana, terus pasar ini bulan ini tuh boomingnya apa gitu, kayak gitu Mbak.
0: Oke, yang mau nanya-nanya boleh lewat komen ya. Kak Marjan Melon, hai Kak Marjan, mau nanya apa nih buat Kak Rika? Mungkin kamu pengen tahu apa gitu ya tentang bisnisnya Kak Rika, boleh. Yang lainnya juga nih, ini banyak banget yang udah join ya. Ada Kak Nur Aziza, Kak Nafisa, Kak Ati, Kak Fikur juga ya. Boleh kamu tanya-tanya teman Pro 2. Kita satu lagu dulu deh, ini buat kalian ya. Anis hadirkan dulu ya, nanti kita lanjut lagi sama Kak Rika. Pokoknya kalian tetap sama kita terus di Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman Pro 2 masih di Muda Kreatif. Yang udah dengerin kita dari tadi, yang udah mantengin di live TikToknya kita dari jam 12 tadi, udah tahu kan kita itu barengan sama owner Kang Roti Since 21. Ada Kak Rika ya. Kak Rika masih barengan sama kita.
2: Hai.
1: Dan teman Pro 2, Anis bacain dulu ya komen yang ada di TikTok kita, karena ada yang udah nanya nih dari Kak Marjan Melon. Gimana caranya Anda mempertahankan keunggulan produk saat AI itu memudahkan pihak lain menirunya? Nah, bisa dijawab dulu nih, Kak.
2: Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Marjan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Anda. Untuk mempertahankan keunggulan produk yang kami punya itu sebenarnya yang pertama itu konsisten. Konsisten dalam artian itu kita harus konsisten pada jualan kita sendiri. Di era banyaknya, maksudnya misalkan iklan, donat semuanya kayak ya, Kak. Kami itu tidak mengubah rasa, tidak mengubah bentuk, tidak mengubah produk kami untuk menjadi yang lebih murah agar bisa dibeli orang. Jadi ketika ada saingan lah, anggaplah kompetitor yang menjual dengan harga yang murah, tapi kami tetap dengan prinsip kami jualannya segini. Nah, yaitu selama 1 tahun berlangsung kami buka stand di depan itu, di depannya SD, kami itu tidak pernah merubah apa-apa, yaitulah yang dikatakan konsisten. Kenapa produknya kami itu tetap unggul di hatinya masyarakat karena kami tidak pernah mengubah rasa. Seperti itu.
1: Oke, meskipun bahan-bahan naik.
2: Ya, walaupun bahan-bahan, terutamanya itu. Bahan-bahan naik itu sebenarnya memang jadi bumerang untuk pelaku usaha, Mbak. Soalnya apa? Mau dinaikin, kasihan customer gitu. Apalagi kan pas lagi naiknya dolar barusan kan. Nah itu, tapi ketika ada bahan yang naik, itu pasti ada salah satu bahan yang nggak naik, malah anjlok. Dari situlah kami tidak pernah menaikkan harga.
1: Oke, jadi tetap mempertahankan yang ada gitu loh.
2: Yang pertama memang mempertahankan kualitas, tidak pernah mengubah resep maupun tidak pernah mengubah harga demi mendapatkan perhatian orang-orang gitu.
1: Oke, jadi kuncinya konsisten, Kak Marjan. Itu jawaban dari Kak Rika ya. Terus ada lagi yang nanya dari Kak Izal. Kak Izal,
2: Hai, pernah
1: nggak sih Kak kena prank konsumen, order banyak tapi ternyata nggak jadi? Terus yang udah di order dan udah dimasak itu gimana? Oh, nipunya.
2: Oh iya, nipu-nipu. Kalau nggak pernah. Alhamdulillah dipertemukan ya sama customer yang amanah semua. Cuma itu paling cuma, misalkan Kak besok mau order donat ya yang isi 6 besar, kasih ucapan gitu. Pas di chat, Kak gak diambil, maaf ya Kak gak jadi. Oh ya sudah, gak apa-apa, tak jual ke orang gitu. Tapi kalau untuk pesanan banyak, kami tuh alhamdulillah semoga tidak pernah dipertemukan oleh orang seperti itu.
1: Amin, semoga dijauhkan
2: ya. Ya, karena kami tuh kalau misalkan ada orang baru, terutama kan di TikTok Mbak, kadang orang itu kenalnya kami di TikTok. Aku kenal kamu di TikTok Mbak, aku mau beli pizza 100-200 box gitu. Orang baru kan. Ya itu kata suami, mintain DP. Soalnya apa, takut gak jadi. Ya alhamdulillah.
1: Ternyata?
2: Enggak, tetap jadi.
1: Oh, bukan ngeprank itu ya?
2: Bukan, alhamdulillah.
1: Iya, suka heran juga Anis, kok ada orang kayak gitu ya? Maksudnya ngapain gitu loh?
2: Ada di TikTok Mbak, aku waktu itu live.
1: Oh, iya.
2: Waktu itu TikTok di live itu ada yang komen, Mbak, saya beli semua jualannya sampean ya, kasihkan ke orang yang beli itu langsung kasih gratis gitu. Aku gak langsung percaya. Dia itu langsung minta chat Wawa kan, ngirim nomor via DM. Pas dicek itu dia itu mau minta Chris, kode Chris. Nah, dikasihlah sama aku Mbak. Dia itu nolak, bukan itu Mbak kode Chrisnya gitu. Minta kode Chris pembayaran dari rekeningku. Loh, orang ini mau nipu ternyata.
1: Iya, ada.
2: Ya, kalau kayak gitu yang banyak cuman. Tapi kita sebagai owner memang harus hati-hati dan memang harus melek sama digital. Di era perkembangan sekarang kan banyak orang yang nipu itu melalui jalur apa aja gitu.
1: Iya sih emang. Apalagi sekarang itu kan Kak Rika itu gak cuman di stand yang di depan sekolah itu kan.
2: Iya.
1: Kak Rika itu juga lewatnya itu sekarang sudah live TikTok kan. Jadi
2: TikTok.
1: Banyak yang apa namanya yang masuk gitu loh. Banyak yang customer-customer tuh dari daerah-daerah lain tuh ada yang notice.
2: Tahun ini aku akhir-akhir ini, tahun 2026 ini baru nge-live lagi. 1 bulan terakhir ini. Dari 2025 itu aku kan rajin nge-live-nya tuh dari bulan 6, bulan 7 sampai bulan 9 aku rajin live. Tapi karena sering banyak masuknya orderan banyak-banyak, off sudah. Sampai orang yang ke stand itu, "Mbak, kok gak nge-live lagi?" gitu.
1: Iya ya, saking banyaknya itu ya teman Pro 2 ya. Wow. Ini ada dari Kak Marjan lagi nih. Tapi pertanyaannya mungkin sudah dijawab di awal, tapi mungkin diceritakan singkat dulu
2: boleh,
1: aja
2: boleh,
1: ya.
2: Boleh.
1: Gimana awal mulainya memulai usaha ini dan apa yang membuat tertarik untuk terjun ke bidang kuliner? Tadi sebenarnya sudah dijawab sih, tapi coba dijawab sesingkat mungkin.
2: Pencetus ide kami Kang Roti ya, kan ownernya kami berdua sebenarnya ada suami. Pencetus pertamanya itu sebenarnya suami. Saya tuh nggak setuju pertama. Ngapain sih buka roti? Nggak jelas siapa yang mau beli gitu. Tapi seiring informasi itu di TikTok, di Facebook, lihat apanya tuh Mbak? Lihat kondisi masyarakatnya itu di sekitaran. Nah itu langsung buka roti gitu, yakin. Oh iya, kalau yakin itu apa? Kalau buka roti itu bisnis yang menjanjikan, asalkan kita itu konsisten setiap harinya gitu.
1: Iya, semua sih emang berawal dari
2: keyakinan
1: dan mungkin kebutuhan kita kali ya.
2: Iya.
1: Maksudnya kita butuh cuan. Ya udah, kabar bisnis
2: ya,
1: gitu.
2: Ya, jadilah bukalah roti.
1: Ya. Kalau bisnis ini kan emang harus berani memulai sih kalau Anis.
2: Kebetulan
1: lihat ya.
2: Kang Roti itu apa ya, untuk chefnya sendiri, kan suaminya saya itu basicnya memang di baking, di bakery, roti sama perdonatan itu. Sedangkan saya sendiri akuntansi, jurusan akuntansi sekolahnya selama 7 tahun. 3 tahun sekolah akuntansi, terus kuliah itu 4 tahun akuntansi. Jadi walaupun saya dari akuntansi kan sedikit banyaknya sama dosen sama guru itu dipelajari cara berbisnis itu gimana. Jadi iya. Gak langsung tiba-tiba terjun, aku mau jalan ini ya, ces gitu. Gak
1: ada rencana apa-apa gitu
2: ya.
1: Oke. Kak, terus nih kalau ada teman-teman Pro 2 yang penasaran nih, pengen mulai bisnis tapi modalnya itu terbatas, nah apa sih langkah pertama yang paling realistis menurut Kak Rika yang harus dilakukan tuh apa?
2: Sebenarnya kalau untuk modal itu menurut saya nomor 2 Mbak. Soalnya apa? Yang pertama itu adalah konsep. Kalau kita tidak punya konsep, tidak punya arah tujuan ke depannya, kita mau dibawa kemana bisnis kita, itu gak bakal jadi, walaupun ada modal di awal. Soalnya apa? Modal itu akan menyusul seiring berkembangnya usaha. Aku dari awal itu buka roti cuman bermodalkan meja, rotinya itu pakai manual, langsung suami, ayo beli mixer. Dengan kondisi ekonomi waktu itu gak baik-baik saja, ya tuh diusahakan gitu. Beli nyicil-nyicil sendiri, dari mulai beli oven, tapi ovennya yang kecil dulu gitu Mbak. Terus habis itu ada labanya dikumpulin, terus bikin alat prover manual. Kalau aslinya itu kan mahal, jadi kita bikin manual dulu. Gitu.
1: Jadi yang penting tuh konsep dulu ya.
2: Konsep dulu, menurutku sih.
1: Soalnya kalau ujuk-ujuk pengen ada modal, misalnya modalnya ada nih besar, kamu punya duit lah ya, tapi nggak ada konsepnya ya nggak bisa jalan.
2: Nah, ya itu dimaraknya itu lagi Mbak, MBG. MBG kan waktu itu kan ada menu kering. Semua orang itu sepertinya berlomba-lomba buka usaha bakery. Karena di hari Sabtu itu kan ada bakery. Pas ada keputusan presiden suruh di stop menu kering, di TikTok itu seliweran, terutama di Jawa. Pada bingung, kita sudah beli bahan ratusan juta, tapi ternyata MBG ditutup. Ini kita mau jual di mana? Nah, okay. Kalau misalkan kita dari awal konsepnya apa ya?
1: Sudah ada gitu ya?
2: Sudah ada, konsepnya pasti, sudah ada pasti. Pasti insya Allah akan bertahan lama.
1: Oke. Jadi jangan asal FOMO teman produk.
2: Iya, jualan itu jangan asal FOMO.
1: Boleh FOMO mungkin ya, cuman
2: asal ditekuni.
1: Kalian harus pasti gitu loh, apa yang akan dibuat atau dijual itu ya. Sebenarnya FOMO boleh, cuman dimodif gitu loh.
2: Iya,
1: teman Pro 2.
2: Benar.
1: Biar nanti kalau misalnya kalian tuh kecewa, misalnya kurang
2: sepi orderan,
1: kurang
2: peminatnya gak kecewa.
1: Gak kecewa-cewa amat gitu. Tapi kan tadi Kang Roti ini kan ada roti, donat, pizza. Nah, pernah gak sih Kak bikin produknya itu yang udah bikin nih, udah punya resep nih, tapi ternyata kurang diminati, itu pernah nggak? Terus gimana cara mengakalinya?
2: Kalau untuk
1: ada pengalaman nggak?
2: Pengalaman untuk itu nggak ada Kak. Karena sebenarnya itu
1: semua ya?
2: Laku semua. Kita itu trial dulu sebelum dijual ke konsumen, itu kita coba dulu. Nggak langsung asal dijual. Kayak misalkan cake ya, lapis gulung itu, Dicoba dulu. Kok gak enak ya? Sampai ngabisin telur berapa ya? 10 kilo waktu itu. Nyoba resep aja. Setelah fix resepnya enak, baru open order gitu. Tapi kalau misalkan masih belum jadi, gak berani jual. Soalnya apa? Takut dikomplain customer.
1: Betul sih ya. Tapi meskipun trial errornya tuh sama keluarga, gak ada trial and errornya tuh ke
2: temen.
1: Tetangga misal. Ah iya, teman. Soalnya kan bisa jadi lidahnya berbeda.
2: Berbeda.
1: Oh pernah ya?
2: Pernah
1: ya? Okay,
2: iya.
1: Okay. Tapi penting itu teman pro 2, jadi coba dulu ya. Itu sampai habisin 10 kilo loh Kak Rika,
2: iya,
1: ya.
2: Telur, bayangkan.
1: Untuk membuat satu resep ya Kak ya.
2: Satu resep, iya. Lapis gulung itu.
1: Ya tapi gak apa-apa, asalkan nanti ketika udah jadi dipasarkan, laku keras ya Kak ya.
2: Iya, ya itu.
1: Dari trial.
2: Awalnya itu donat, kami bikinnya, maksudnya timbangannya kan misalkan 30 gram. Awalnya itu kecil, karena belum menguasai tekniknya kan, nggak dijual. Ini nggak cocok kalau dijual, ini nggak enak. Dicoba lagi, dirubah lagi resepnya sama suami. Ya itu ternyata terus diulek-ulek laku. Ya itu pas dipatenkan rasanya kayak gitu.
1: Iya iya.
2: Cuma
1: iya.
2: Kalau ngerubah produk itu mungkin ada di topping sih. Karena peminatnya khususnya ya, saya itu membaca pasar yang di Kaliangat sama yang di Sumenep itu beda. Kenapa beda? Soalnya kalau di Kaliangat itu lebih suka varian rasa coklat gitu Kak. Sedangkan yang di kota itu lebih suka varian rasa-rasa, misal tiramisu gitu.
1: Iya, betul.
2: Jadi saya selaku owner harus bisa membaca pasar yang di Kaliangat Timur sama yang di Sumenep. Kan makanya di stand itu lebih banyak coklat. Soalnya memang yang lebih beli tiap hari itu memang dari orang Kaliangat.
1: Oke, nah ini ada Kak Marjan lagi nih.
2: Makasih.
1: Katanya gimana Kak Marjan? Gimana ya Kak Rika ini berdiskusi dengan suami dalam membagi peran antara mengelola usaha dan urusan rumah tangga?
2: Kalau namanya dua manusia ya, pemikirannya beda walaupun sudah suami istri. Ya, kadang ada cekcok sedikit, misalkan kayak mau buka stand baru. Nah, ini gimana apa-apa? Alhamdulillah karena kami bekerja bersama, maksudnya dalam produksi, misalkan kami produksi kan jam 2, sudahnya sholat duhur itu. Nah, ya pas malam, ya deep talk biasa aja. Jadi ketika suami capek, ya saya capek, gitu. Jadi tidak pernah, apa ya, maksudnya antara urusan rumah tangga sama ketika waktu, ketika berbisnis, itu dipisah. Kalau ada di pabrik, ya kalau ada di pabrik, kita itu mode bekerja. Saya sebagai admin, suami sebagai chef. Tapi kalau nanti di rumah, suami sebagai ayah, saya sebagai ibu, gitu.
1: Oke. Harus pintar memang membagi.
2: Betul,
1: ya,
2: membagi
1: peran. Oke, gimana menghadapi kenaikan harga bahan baku seperti tepung, telur, dan mentega? Kenaikan harga seperti itu.
2: Ya, sudah dijelasin di awal ya, untuk sebenarnya kenaikan harga memang itu jadi bumerang untuk pelaku usaha, apalagi pelaku UMKM. Seperti saya ini, tapi enggak. Sebenarnya Kak, kalau kita analisis lagi, misalkan yang naik pertama kan plastik. Semua orang sudah berlomba-lomba buat naikin harga, tapi kami tetap tidak menaikkan harga. Soalnya apa? Di antara bahan yang kami pakai itu ada salah satu bahan yang harganya itu anjlok. Jadi kalau di total itu peranggaplah adonan-adonan itu kan per kilo Kak. Nah per kilo itu ketika ada kenaikan harga, mungkin tambahan produksi itu sekitaran Rp8.000. Nah dari Rp8 itu saya ya selaku bagian nulis
1: keuangan
2: jadi ini saya merangkap semuanya. Saya tetap gak naikkan harga, saya anggap itu sedekah. Gitu.
1: Okay.
2: Soalnya pasti bakal turun kan, kayak sekarang tin wall itu naik berapa persen, sekarang turun sudah. Soalnya kan memang karena efek satu,
1: ada
2: efek
1: masanya.
2: Memang efek perang gitu. Jadi menyesuaikan kondisi sih, soalnya kalau dinaikkan mendadak itu customer pasti komplain.
1: Oke. Terus ini Kak Cincin katanya nanya apa keunikan donat yang Anda jual dibandingkan produk lain?
2: Apa ya?
1: Apa-apa?
2: Aku selaku owner gak bisa nilai produkku sendiri. Kalau keunikannya apa ya?
1: Mungkin ada produk yang apa? Yang unik mungkin, beda dari yang lain.
2: Bedanya itu apa ya? Gak tahu aku Mbak.
1: Ya, cuma rasanya kali.
2: Iya mungkin rasa. Kalau misalkan nanya produknya itu yang unik, ya yang dijual tiap hari itu donat sama pizza. Cuma uniknya itu, donatnya itu, toppingnya ya itu-itu aja, cuma mesis gitu.
1: Gak ada yang spesial.
2: Gak ada yang spesial sebenarnya.
1: Tapi mungkin rasanya beda
2: ya, mungkin,
1: dengan toko lain.
2: Ya gak tahu sih. Gak bisa nilai produk sendiri gitu mbak.
1: Nih ada lagi Kak Iksal nanya nih. Katanya menurut Kak Rika tuh lebih menguntungkan mana, buka toko fisik atau jualan online? Dua-duanya.
2: Udah
1: bener ya?
2: Iya, tapi memang di era sekarang kita harus mengimbangi di antara online sama offline. Jadi kan awal munculnya Kang Roti itu ada di online. Jadi kita itu memulainya, kalau mau mulai usaha sekarang harus online. Kalau berbentuk makanan, tapi kalau kayak toko sembako itu yang harus dimulai itu satu tempatnya.
1: Offline gitu, beda.
2: Offline ya, itu toko fisik gitu.
1: Berarti sama-sama, sebenarnya sama-sama menguntungkan.
2: Iya, ya, sama-sama menguntungkan. Cuma tergantung dari usahanya itu mau buka apa.
1: Oke, okay, next. Nanti ada mimpi besar lagi nggak yang pengen Kang Roti sin sudah satu ini raih gitu ya? Pengen buka cabang kah? Pengen punya pabrik sendiri kah? Atau mungkin ada target-target lain?
2: Kalau untuk buka cabang di berbagai cabang itu sebenarnya kami belum ada, Kak. Soalnya kami itu kan masih belum punya toko. Nah ini garapan kami di bulan depan ini, insya Allah kami tuh mau buka toko bakery shopnya Kang Roti, di mana itu di salah satu tempat itu ada toko. Maksudnya saya ini membayangkan di lokasi Marengan itu ada toko roti yang bisa menjual semua produk perbakingan, misalkan cake, terus misalkan roti gitu. Soalnya kan orang itu taunya Kang Roti itu cuma jualan donat sama pizza, gak ada lagi gitu.
1: Padahal ada lain.
2: Padahal ya, produk utama kami memang roti. Roti mini tuh sekitar ada 10 macam varian. Jadi itulah yang akan kami redikan setiap hari. Okay. Ada kue basah juga. Okay, jadi lengkap okay, dah nanti.
1: Oke, okay, mungkin bisa di-spill nih buat teman-teman Pro 2, akun media sosialnya apa, terus kalau mau beli di mana saat ini, mungkin bisa kasih tahu nih.
2: Halo sahabat Pro 2.
1: Teman Pro 2 ya.
2: Oh, teman Pro 2. Buat kalian yang belum tahu Kang Roti, kalian bisa kunjungi TikTok-nya Kang Roti ya. Namanya itu kangroti.science21. Kalau jualannya kami tuh, jualan offline-nya kami ada dua. Yang pertama itu ada di toko Arabella di Kalangan Timur. Itu kami sudah berbentuk dus dalam kemasan gitu. Jadi kalian gak bisa pilih topping, gak bisa request topping. Untuk yang kedua, lokasi kami itu ada di depannya SDN Kalimok 1. Pas di timurnya Semakal gitu. Kalian kalau gak tahu, kalau kalian sering ke lapangan terbang lewat Marengan, kalian terus aja lurus ke timur gitu. Gampang kok lokasinya.
1: Iya itu dia teman Pro 2. Kalau mungkin kalian bingung, ya langsung aja aku jungi TikToknya dulu aja
2: ya. Nanti kan sudah ada nomor WA-nya Kak.
1: Ada di bio-nya itu ya Kak ya. Terakhir nih buat teman Pro 2 yang masih takut memulai usaha karena merasa belum siap, apa pesan yang ingin Kak Rika sampaikan yang biar mereka itu berani nih ambil langkah pertama?
2: Dari saya selaku pelaku UMKM selama satu tahun yang sudah bisa mempertahankan produk kami itu, yang pertama yaitu konsisten, terus yang kedua itu amanah kepada customer, yang ketiga itu pelayanan. Jadi kalian itu jangan pernah takut untuk memulai usaha guys, karena semua orang itu pasti bisa usaha asalkan kalian jangan menyerah. Pasang surut penjualan itu pasti ada, tapi ketika kalian ada di fase sepi itu kan jangan nyerah, tetap lanjut, kita itu tetap jualan walaupun yang nanya itu 1-2 itu tetap kita jualan. Soalnya apa, memang itulah resiko berbisnis, ada pasang surutnya. Intinya jangan menyerah, terus yakin pada diri sendiri. Ikhtiar itu penting, ada usaha dan doa. Terus kencengin usahanya sama doanya, itu pasti hasilnya tuh gak bakal ngecewain usahanya kalian selama ini gitu.
1: Oke, selamat memulai deh untuk kalian semuanya yang ingin memulai ya teman Pro 2 ya. Dan konsistensi mungkin itu yang penting juga untuk kalian lakukan. Dan tadi konsep dari Kak Rika, konsep itu harus jelas ya.
2: Jelas, konsep harus jelas.
1: Kalau konsepnya gak jelas, kalian tuh akan bingung nih menjalani bisnisnya. Nanti selanjutnya tuh harus gimana-gimana tuh bingung ya. Oke, okay, thank you buat Kak Rika ya. Di siang hari ini udah gabungan sama kita di Muda Kreatif. Semoga ceritanya bisa menginspirasi teman-teman Pro 2 yang akan memulai usaha, baru memulai usaha, dan mungkin sudah menjalani usaha tapi ya biasa naik turun gitu lah ya. Oke, thank you buat Kak Rika. Semoga next kita bisa jumpa lagi ya di lain kesempatan. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang udah nanya, thank you banget ya. Tadi jawabannya udah disampaikan sama Kak Rika. Dan kita masih di Pro 2 Santai Siang, teman Pro 2.
0: Pro 2 Sayang. Pro 2 Santai Siang.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman kedua, Argentina menunjukkan mental juara dengan membalikkan keadaan dan mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal Piala Dunia di Atlanta Stadium. Karena hasil ini membawa Argentina melaju ke final untuk menghadapi Spanyol. Pada awal babak kedua, Argentina langsung menekan. Julian Alvarez sempat mendapatkan peluang di menit ke-46. Tapi tendangannya masih mampu diamankan oleh Jordan Pickford. Dan Inggris ini justru unggul lebih dulu pada menit ke-55 melalui Anthony Gordon yang memanfaatkan umpan silang Morgan Rogers untuk membawa The Three Lions memimpin 1-0. Argentina terus menggempur pertahanan Inggris dan Pickford ini beberapa kali melakukan penyelamatan yang penting termasuk menggagalkan sundulan Nico Gonzalez pada menit ke-68. Usaha Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan keras Enzo Fernandez dari luar kotak penalti yang menyamakan skor menjadi 1-1. Di masa injury time, Lautaro Martinez yang masuk sebagai pemain pengganti mencetak gol kemenangan pada menit ke-90+2 sekaligus memastikan Argentina menang 2-1. Inggris gagal menyamakan kedudukan hingga laga berakhir sehingga Argentina memastikan tiket ke final dan akan menghadapi Spanyol.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman berdua, perjalanan terjal Madura United musim lalu menjadi pengalaman tersendiri bagi asisten pelatih Rahmat Basuki dalam karirnya. Usai Carlos Pereira mengundurkan diri, Rahmat ditunjuk sebagai caretaker untuk melanjutkan perjuangan Laskar sampai kerap dengan misi bertahan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola tanah air. Dalam kondisi genting, Madura United harus bisa mengumpulkan poin penting agar terhindar dari degradasi di ujung kompetisi. Dan hal tersebut membuat tekanan semakin tinggi bagi Madura United, namun berhasil lolos dari degradasi dengan hasil kemenangan di pertandingan terakhirnya. Rahmat mengaku tingkat keyakinannya untuk membawa Madura United keluar dari ancaman degradasi masih sangat rendah. Besarnya tekanan dalam setiap pertandingan membuat dirinya itu sempat kehilangan optimisme dan juga kepercayaan diri. Meskipun demikian, dirinya tidak pernah memperlihatkan keraguan tersebut kepada para pemain dan terus mendorong squad ya agar tetap yakin mampu melewati masa-masa sulit. Rahmat juga mengatakan dalam situasi tersebut dirinya terus mengingat pesan Presiden Madura United Ahsanul Kosasi yang menjadi pegangan bagi dirinya untuk tetap fokus menjalankan tugas meski tekanan begitu besar.
2: Tapi tahun ini bahkan sampai pertandingan terakhir pun rasa optimisme saya itu masih belum 100%. Kurang dari 50% masih. Saking beratnya situasi pertandingan. Jadi kalian harus optimis, kalian harus percaya diri. Padahal pelatihnya sendiri bukan cuma bertarung, sudah hilang optimisme, sudah hilang kepercayaan diri, itu sudah hilang. Tapi kembali lagi saya ingat pesannya Pak Sanul bahwa semuanya bisa kita kontrol kecuali hasil.
1: Nah, teman-teman dua, di musim 2024-2025, Rahmat juga mampu mengantarkan Madura United untuk tetap eksis di kasta tertinggi sepak bola tanah air yang pada saat itu juga berjuang mewakili Indonesia di kompetisi Asia. Saat ini Madura United terus menyusun kompetisi tim ya, dan juga berencana akan memulai persiapan di akhir bulan ini.

0: Halo teman Pro 2, pernah dengar motor lewat tapi suaranya bikin kaget satu kampung? Nah, itu dia yang disebut knalpot brong. Teman Pro 2, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya. Bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melody di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

USIA, your entertainment update. Teman Pro2 Cinta Laura kembali menantang kemampuan aktingnya lewat series yang berjudul Sleeping with the Enemy. Nah, dalam proyek bergenre action thriller tersebut, dia merankan dua karakter yaitu Aruna dan juga Clara. Menurutnya tantangan terbesar bukan sekedar memainkan dua tokoh sekaligus, tapi menghadirkan perjalanan emosional yang kompleks dalam cerita. Dan dia itu mengaku langsung tertarik saat pertama kali membaca naskah karena karakter yang ditawarkan itu punya banyak dimensi, teman Pro2. Dalam series tersebut, Aruna merupakan gadis belia yang tumbuh di lingkungan penuh kasih sayang sebelum tragedi menimpa keluarganya. Nah, setelah kedua orang tuanya dibunuh, Aruna ini mengubah identitasnya menjadi Clara untuk mengungkap dalang di balik kematian keluarganya. Wow. Dan menurut Cinta sendiri, salah satu tantangan terberat adalah menampilkan konflik batin Clara ketika hidup berdampingan dengan musuhnya. Di sisi lain, karakternya dituntut tetap terlihat tenang meskipun menyimpan luka dan kesedihan yang mendalam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata

0: beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih isinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000. Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: WSIA, your entertainment update.
1: Teman Pro 2, Studio Toho dari Jepang memadukan genre fiksi ilmiah, science fi, aksi, dan thriller dalam Godzilla Minus Zero. Kualitas efek visual sekaligus bobot cerita pasca perang membuat ini menjadi proyek yang paling ditunggu pemirsa. Diperankan oleh jajaran aktor berbakat asal Jepang seperti Ryunosuke Kamiki, Yuki Yamada, Minami Hamade, dan juga Hidetaka Yoshioko. Disutradarai juga oleh Takashi Yamazaki yang mahir dalam efek visual. Film ini direncanakan tayang di Jepang pada 3 November 2026. Sementara itu di Amerika Serikat akan rilis pada 6 November 2026. Dan sekarang sudah bisa ditonton oleh penggemar Indonesia. Teman Pro 2, Godzilla Minus Zero memperoleh rating sensasional yaitu 4,1 di Letterboxd dan juga 98% di Rotten Tomatoes.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu, wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah benci sama kamu, wahai hambaku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya, dan ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umrah plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

Indonesia itu nggak cuma jual bahan mentah loh. Makanya hilirisasi jadi program prioritas nasional. Biar nilai tambahnya dinikmati di negeri ini. Lapangan kerja terbuka, industri berkembang. Kamu juga punya ruang buat terlibat, teknologi, riset, dan kreativitas. Bukan cuma jadi penonton, tapi juga jadi pemain. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Ya, selamat sore. Karena kali ini udah jam berapa nih?
1: Jam setengah empat ya.
0: Iya dah.
1: Udah masuk belum nih, Kak?
0: Udah masuk. Itu memang headphone-nya. Masuk enggak? Oh, enggak. Ya oke okay deh. Kita lanjut ya. Sebelum kita ke sore ceria kita hari ini, kita update informasi dulu di Info Pro 2. Dan ini ada Man Sumenep yang menegaskan komitmennya ya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang juga sehat dan amanah melalui sosialisasi program Man Bersinar Bersih Narkoba. Agenda ini juga disisipkan dalam rangkaian masa ta'aruf murid Madrasah Mata Muda 2026 yang di Aula Grahawiyata di hari Rabu kemarin ya teman Pro 2. Dan Kepala Man Sumenep yakni Bapak Zaini Muhsin yang menyatakan bahwa sinergi bersama BNN untuk mewujudkan Madrasah Bersih Narkoba merupakan prioritas utama demi menjaga masa depan para anak didik di Man Sumenep.
1: Ini penting banget ya pasti.
0: Iya dong.

0: Apalagi
1: adik-adik yang udah baru masuk ke SMA kan, apalagi di mana ini ya kayak.
0: Iya, apalagi kan mereka kan ini apa selaku para penerus bangsa kita nih.
1: Betul. Jadi kita harus ini ya, Pak.
0: Apa?
1: Harus edukasi terus anak-anak penerus bangsa kita ya. Oke, kita lanjut ke info kedua, teman kedua, di mana personil Polresta Sumenep bersama Polsek Sumenep Kota menangani laporan masyarakat terkait
0: Oke deh teman Pro 2, di informasi kedua nih, personel Polresta Sumenep bersama Polsek Kabupaten Polsek Kota Sumenep Kota menangani laporan masyarakat terkait penemuan seorang pria meninggal dunia di sebuah kamar kos di Desa Kungkung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep di hari Rabu 15 Juli kemarin. Dan korban diketahui berinisial AS 38, seorang pekerja swasta yang sehari-hari berjualan tahu bulat. Dan Kapolresta Sumenep Kombes Pol Arik Indra Sentanu melalui Polsek Sumenep, Kapolsek Sumenep Kota AKP Malianto Effendi yang mengatakan penemuan korban bermula dari kecurigaan sejumlah penghuni kos yang tidak melihat korban keluar kamar hingga menjelang siang. Setelah beberapa kali dipanggil tanpa mendapat jawaban, mereka melaporkan kondisi tersebut kepada pemilik usaha tempat korban bekerja. Dan di informasi ketiga, kita ke dunia olahraga. Tunggal putra Indonesia Mohzaki Ubaidillah sukses mengamankan tiket ke babak kedua turnamen BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026. Dan pebulu tangkis yang akrab disapa Ube tersebut melaju setelah menundukkan wakil Denmark Runmus Gemke melalui pertarungan sengit 3 gym. Dan bermain di Tokyo, Jepang pada Rabu 15 Juli kemarin, atlet asal Kabupaten Sampang ini menyudahi perlawanan Gemke dengan skor akhir 21-14, 16-21, dan 21-18. Itu dia beberapa informasi di Info Pro 2 update jam 3 sore hari ini, dan nantikan updatean selanjutnya tepat nanti di pukul 8, dan kita ke next program sore ceria.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Ya, yeah. 94,6 RI Pro 2 FM Sumenep. Teman terbaik, terbaik kamu. Karena kita
2: Indonesia. Okay. Ya, karena tadi sempat hilang. Kadang salah teknis sebentar, yeah. Ya.
1: Apa bukan salah teknis, nyasar.
2: Ya, nyasar tekannya lo ini.
1: Iya, yeah, ternyata tepel di sebelahnya. Iya. Yeah. Oke, okay, deh teman Pro 2, kita mau share clue TTM kita hari ini.
2: Betul, clue TTM kita pada hari ini.
1: Dan ini ternyata sudah ada yang jawabin TTM kita hari ini.
2: Ada juga, dong. Ada temanku juga yang ada ngejawab. Tapi kita share dulu cluenya. Siapa tahu ada yang lagi yang mau jawab nih, ya kan?
1: Ada yang lagi yang mau mungkin jawab. Tapi kita belum udah share kok Lip di WhatsApp-nya kita semua nih teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang mau gabung juga sama kita di TTM nih, bisa banget ke semua media sosialnya kita, ya guys. Oke, di clue kita hari ini nih, kata rendah. Kata rendah dalam bahasa Madura, itu adalah apa nih teman?
2: Pastinya teman perlu tahu ya, apalagi orang Madura. Dan ini juga pasti menambah kosakata kalian bagi yang tidak tahu ya. Satu kata rendah bahasa Maduranya apa?
1: Kita tungguin ya teman Pro 2 sampai nanti ya.
2: Ada hurufnya ada berapa?
1: Ada berapa kotak ini ya teman Pro 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan udah ada 4 kotak yang terjawab nih. Huruf, udah ada 4 kotak yang sudah ada hurufnya. Dan kamu tinggal mengisi kotak-kotak yang kosong. 3 kotak lagi ya teman Pro 2.
2: Yang udah keisi tuh di kotak nomor 1 dengan huruf M, kotak kedua huruf A, kotak kelima huruf H, dan terakhir yang ketujuh huruf P. Akhirnya P nih. Apa nih teman Pro 2 pasti tahu lah.
1: Oke deh teman Pro 2, kita tungguin jawaban kamu-kamu semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: TTM, teka-teki Madura. Yuk, waktunya kita jawabin TTM.
1: Betul, kita ada yang jawab nih ya. Kalau
0: siapa? Tapi tunggu dulu, kita dengerin ada WhatsApp masuk dari Kak Afif Mukminin di Perum Satelit belakang.
1: Boleh, silakan nih.
0: Wah, kita ucapin dulu dong, selamat sore buat Kak Afif. Terima kasih yang udah, dia ini salah satu pendengar setia kita dan juga salah satu pendengar aktif kita.
1: Terus dengerin kita ya.
0: Iya, dia jawabin TTM, BBI, bahkan dia nih kalau dimintain saran apapun dia ini pasti selalu ke depan ya, tempat Pro 2 selalu ada buat kita di Pro 2, di tempat Pro 2. Terima kasih buat Kak Afif Mukminin yang sudah kontribusinya sama kita-kita nih, yang udah dengerin banget. Kita yang udah setia banget dengerin kita ya.
1: Ini benar-benar teman terbaik ya.
0: Ya teman terbaik dong.
1: Apa nih?
0: Oke, kita dengerin sama-sama yuk jawaban dari Kak Afif.
2: Bahasa Maduranya rendah adalah mantep.
1: Oke.
0: Ya, mantap nih teman Pro 2. Ada yang jawab lagi enggak, Lip?
1: Ada. Jadi ada namanya Hardi, dia yang jawab mantap juga.
0: Jadi jawabannya
1: mantap. Betul.
0: Betul ya teman Pro 2, tulisannya mantap.
1: Mantap, pakai ya, A pake karena A. Biasanya A-nya tuh ada ininya kan. Kalau kita nulis
0: ya, ada visat ya. Ada visatnya
1: jadi
0: di atas.
1: Jadi bacanya mantap.
0: Mantap ya teman Pro 2. Kalau tulisan bahasa Madura itu ada visatnya. Jadi kalau A ada visatnya itu dibaca E. Karena memang iya ya, kalau kosakata Madura itu kebanyakan apa? A itu diganti E. E itu bisa E, bisa E. Itu ya,
1: karena kita ada Jerman-Jermannya dikit mungkin ya.
0: Iya dong. Oke, dan teman Prodra, sekali lagi terima kasih buat Kak Afif Mukminin dan juga siapa?
1: Hardi.
0: Kak Hardi nih yang udah jawabin TTM kita hari ini. Dan kita lanjut dong, masih di Sore Ceria.

0: Oke deh teman-teman, waktunya kita ke ceria juara berjaringan. Mana nih Lip?
1: Ke RRI Surabaya.
0: Wah, RRI Pro 2 Surabaya ya teman-teman. Pro 2 Surabaya. Ada kisah inspiratif berprestasi dari siapa nih?
1: Ada. Jadi dari ini ya, apa Putri Kebaya?
0: Iya. Jadi pantengin terus ya barengan kita nih teman Pro 2 di RRI Pro 2 Sumeneb. Kita akan mengikuti ceria juara langsung di relay dari
1: RRI Surabaya.

0: FM.
1: Saatnya kamu ikuti Story Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
2: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kau. Selamat sore teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur. Apa kabar sore hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat teman Pro 2. Seneng banget sore ceria berjaringan kali ini ditemenin sama aku Dewi Anora yang bakal nemenin kamu sampai jam 5 sore nanti. Aku sapa teman Pro 2 yang ada ataupun yang lagi mendengarkan di Pro 2 RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumenep, dan juga RRI Madiun. Di kesempatan sore hari ini, aku tentunya bakal ngajakin kamu ngobrol sama anak muda yang keren banget, apalagi ini cewek-cewek teman Pro 2, ya kan? Siapa tahu bisa ngasih inspirasi atau insight baru buat kamu agar bisa punya prestasi yang baru juga teman Pro 2. Nanti bisa sapa-sapa juga lewat live TikTok kita di Pro 2 FM RRI Surabaya atau mau WhatsApp langsung di 081908952. Instagram bisa DM di @pro2rrisby, juga lewat aplikasi RRI Digital. Jadi di studio Pro 2 FM RRI Surabaya, kita udah kedatangan dua putri. Putri Kebaya Surabaya 2026 untuk kategori dewasa ada Biang Lala Merah Kalia Nismara. Selamat sore, Kalia.
3: Halo teman-teman Pro 2 FM, selamat sore.
2: Sore, lembut banget ya memang seorang putri itu. Kemudian gak hanya sendirian, tapi ada Queen Kanaya. Kalau dia Putri Kebaya Surabaya 2026 untuk kategori remaja. Selamat sore Queen.
4: Selamat sore.
2: Gimana kabar kalian berdua?
4: Baik.
2: Alhamdulillah, emang suaranya lembut banget teman Pro 2, ya kan? Kalah sama suara aku. Ini seru banget karena keduanya baru aja menyelesaikan tugasnya begitu ya di ajang Putri Kebaya Surabaya tahun 2026. Kalian berdua sebagai winnernya.
4: Betul.
2: Untuk masing-masing kategori ya, remaja dan dewasa. Ini kalau remaja berarti Queen kelas berapa?
4: Saat ini saya kelas 2 SMP.
2: Kelas 2 SMP. Sekolah di SMP mana kamu sayang?
4: Di SMPN 39 Surabaya.
2: 39 Surabaya. Weh, arek-arek telu songo iki lho, no Queen. Kalau Kayla kategori dewasa berarti kuliah.
4: Betul.
2: Kuliah di?
3: Aku kuliah di Universitas Negeri Surabaya.
2: Oh, anak UNESA teman Bro 2, ya kan. Ini ajang udah jalan kapan? Istilahnya ranengnya kapan? Istilahnya kalian ngikutinnya berarti bulan apa untuk ajang ini Putri Kebaya?
3: Sekitar bulan April kemarin.
2: Oh, bulan April.
3: Iya.
2: Oh, di Surabaya kan ya, karena memang Surabaya. Iya. Ini ada putranya kah atau memang hanya putri aja kalau untuk Kebaya? Oh, hanya putri saja. Berarti nggak ada pasangannya ya? Nggak ada. Oke, teman Pro 2. Ini dua putri yang cantik banget tapi juga punya potensi yang luar biasa. Karena ini sebagai Putri Kebaya Surabaya, aku tebak, pasti tugasnya mempromosikan kebaya. Atau ternyata lebih luas. Coba, Kayla dulu, boleh?
3: Oke, mungkin secara garis besar memang mempromosikan atau membantu untuk melestarikan budaya tentunya di kebaya, karena kita title-nya Putri Kebaya. Tapi kita juga nggak cuman mempromosikan kebaya saja, kita juga melestarikan budaya yang ada di Indonesia.
2: Oh gitu, makanya mereka berdua hari ini juga kalau bisa dilihat dari live TikToknya Pro 2 FM pada pakai kebaya, iya. Masing-masing pakai kebaya apa ini hari ini?
3: Oke, kalau boleh jelasin, ini aku sekarang lagi pakai kebaya yang namanya Kutu Baru.
2: Kutu Baru motifnya batik ya berarti ya?
3: Iya betul.
2: Oke, kalau Queen juga sama nih?
4: Ini
2: Kutu
4: saya
2: Baru
4: juga pakai Kutu Baru tapi motifnya bunga.
2: Motifnya bunga, biar makin cantik teman berdua ya kan. Ini yang lebih menarik adalah kalau biasanya memang pageant tuh kebanyakan seringnya diikutin adalah untuk kategori-kategori dewasa begitu ya. Tapi kategori remaja, Queen yang masih kelas 2 SMP. Aku penasaran banget, ini pageant pertama kamu? Atau sebelumnya? Oh sudah?
4: Sudah.
2: Oh, berarti ini pageant keberapa yang kamu ikutin? Ngitung dia. Kebanyakan kayaknya ya, Queen ya.
4: Keempat, kalau nggak salah.
2: Keempat, banyak ternyata. Iya. Siapa yang mendukung kamu untuk ikutan ajang atau pageant duta-duta begitu,
4: Queen? Pastinya kedua orang tua saya dan keluarga saya.
2: Oh, gitu. Dari hati kamu juga nggak terpaksa berarti ya?
4: Nggak.
2: Nah, ini kalau yang sebelum-sebelumnya, mungkin sudah lewat begitu ya. Kalau sekarang ini Putri Kebaya, kenapa kamu akhirnya ikut Putri Kebaya gitu?
4: karena teman-teman di sekitar saya banyak menganggap kebaya adalah pakaian kuno. Maka dari itu saya ingin menyadarkan mereka bahwa kebaya bukan hanya pakaian kuno.
2: Oh, tapi baju yang bisa di mix and match juga.
4: Benar.
2: Lebih modern juga. Benar. Gitu ya. Tapi kalau kamu tahu kebaya dari siapa sebenarnya? Apakah memang kamu mengulik sendiri atau ternyata ada mamah atau mungkin saudara kamu yang selalu pakai kebaya atau yang selalu pakai kebaya biar cantik gitu? Gimana?
4: Dari mama dan keluarga saya.
2: Mama dan keluarga. Ya. Sejak kapan kamu dikenalkan sama yang namanya kebaya, Queen?
4: Sejak saya kecil.
2: Oh, dari kecil. Oh, apalagi kamu ikut pageant-pageant gitu ya. Pasti bajunya juga kebanyakan kebaya.
4: Benar.
2: Oke. Okay. Kalau kalian sendiri, kenapa akhirnya memilih putri kebaya?
3: Oke, okay, mungkin sebenarnya ini ada ceritanya juga sih. Jadi kebetulan mamaku itu suka banget untuk koleksi kebaya dan aku ingin menjadikan hal tersebut itu sebagai sarana aku untuk memperkenalkan budaya kebaya itu ke teman-teman sekitar. Biar secara langsung aku membantu untuk melestarikan budaya kebaya. Biar budaya kebaya itu nggak dianggap kuno sama teman-teman sekitar juga.
2: Oh gitu, sama begitu ya. Ternyata stigma masalah kebaya itu masih sama-sama dianggap fashion yang kuno.
4: Betul.
2: Gitu ya. Padahal kalau zaman sekarang ada yang namanya kebaya modern juga, ya kan, dengan berbagai wastra atau kain, motif dan segala macam begitu ya. Nah, lewat anak-anak muda ini nih, lewat kalian dan juga Queen, harusnya lebih bisa mengenalkan lagi bagaimana bagusnya kebaya gitu, ya kan. Tapi kalau kalian, apakah ini pageant pertama kamu?
3: Sebenarnya ini pageant kedua aku.
2: Kedua aku.
3: Iya.
2: Sebelumnya apa ikut apa berarti?
3: Sebelumnya aku sempat ikut Miss Teen Star Jawa Timur.
2: Oh, iya. Jadi sebenarnya udah mencoba-coba sebelumnya, iya, gitu, iya kan? Nah, alasannya apa kalau kalau ikut pageant? Mungkin kalau secara garis besar untuk kebaya tadi karena pengen melestarikan juga, tapi dalam hati nih anak muda kan biasanya males ikut yang gimana-gimana gitu ya kan. Tapi kalau Queen dan juga kalian tuh kayaknya asik nih ikut pageant, tapi ada alasan sendiri nggak?
3: Sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh, aku tuh orangnya suka mencoba hal baru sih Kak. Jadi aku merasa dengan first aku ikut ajang pageant yang kemarin itu, aku ingin jadikan hal itu sebagai pengalaman dan juga mungkin dapat informasi baru mengenai pageant gitu. Karena sebelumnya aku belum pernah mengikuti pageant sama sekali. Dan akhirnya alhamdulillah rezeki untuk menjadi winernya waktu di Putri Kebaya Surabaya tahun ini.
2: Iya, padahal ini yang kedua ya kamu ikuti.
3: Betul,
2: ya.
3: Iya.
2: Oh, langsung bisa jadi winner untuk kategori dewasa gitu.
3: Betul.
2: Nyangka nggak sebenarnya kalian berdua nih kalau di Putri Kebaya ini kalian jadi winernya untuk masing-masing kategori?
3: Sebenarnya kalau aku sendiri tuh awalnya rada pesimis ya Kak, melihat saingnya mungkin aku merasa mereka lebih wow dari aku gitu. Cuman karena aku nanemin rasa percaya diri, akhirnya bisa menjadi winner.
2: Oh, kalau Queen sendiri nyangka nggak sebenarnya?
4: Saya kurang lebih juga nggak nyangka karena teman-teman saingan saya banyak yang lebih dari saya.
2: Oh, banyak yang lebih gitu ya. Ini deh, spill deh. Saingan terberat yang menurut kalian, wah ini gak bisa nih aku ngalahin dia gitu. Coba Queen, inget gak siapa? Nama ya biasanya, gak bukan dari bukan kategori sekolah berarti kan ya. Nama masing-masing kan ya. Ada gak? Gak apa-apa sebut aja kan. Bukan berarti kita gak suka ya, tapi ngerasa minder istilahnya gitu. Ada gak Queen?
4: Kalau pas di Kebaya Surabaya, saya agak lupa namanya.
2: Oh agak, tapi ada ya?
4: Ada.
2: Dari mananya? Inget gak?
4: Pastinya dari Surabaya.
2: Enggak, maksudnya sekolah atau apa gitu enggak?
4: Oh, saya kurang tahu.
2: Oh, tapi ada ya, gitu ada. Ya. Kenapa kok kamu minder sama dia?
4: Karena menurut saya dia itu saat deep interview, kayak jawabnya pinter dan cepet banget.
2: Jawabnya pinter dan cepet gitu ya. Kamu masih ngerasa minder ya. Kalau kalian sendiri gimana? Ada enggak?
3: Ada sih, Kak. Karena aku merasa mereka bagian modeling kayak catwalknya tuh lebih matang dari aku. Terus untuk deep interviewnya juga lebih, jawabannya lebih apa ya Kak, lebih baik gitu sih dari aku.
2: Oke.
3: Iya.
2: Ada istilahnya kalau memang pageant tuh memang kita harus punya apa ya, jiwa modeling juga gitu.
3: Betul.
2: Kalian berdua ikut kelas modeling atau otodidak aja karena ikut pageant gitu?
4: Kalau saya sendiri, saya ikut kelas modeling.
2: Kelas modeling juga ya. Dari kapan kamu ikut kelas modeling,
4: Queen? Dari satu tahun yang lalu.
2: Oh, dari satu tahun yang lalu. Ini tuntutan karena kamu ikut pageant atau karena kamu punya istilahnya punya keinginan dalam dunia modeling juga gitu, Queen?
4: Saya punya keinginan sendiri.
2: Punya keinginan sendiri ya. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalaupun akhirnya nanti nggak ke dunia pageant, masih bisa nih model gitu ya, di catwalk ataupun model foto gitu. Bener. Oke, kalau kalian sendiri, memang ada basic modeling?
3: Kalau aku sendiri otodidak sih kak, aku nggak pernah ikut agensi sebelumnya. Tapi setelah aku join Putri Kebaya Surabaya ini, aku baru join agensi karena menurut aku untuk bisa naik di tingkat Jawa Timur itu pastinya membutuhkan
2: skill ya,
3: skill yang lebih matang lagi.
2: Oh berarti waktu kemarin apa namanya Kebaya Surabaya, Putri Kebaya Surabaya benar-benar otodidak aja kan?
3: Iya betul.
2: Pasti kan ada catwalknya kan?
3: Iya.
2: Waktu karantina atau waktu malam puncak begitu biasanya ya.
3: Iya.
2: Kamu latihannya gimana?
3: Latihan sendiri sih kak di rumah.
2: Latihan sendiri.
3: Iya.
2: Menggunakan heels yang begitu tinggi ya kan?
3: Iya, iya.
2: Biasanya kalau bukan model atau memang dia istilahnya belum pernah terjun dalam sekolah modeling pasti akan kaget gitu ya.
3: Iya.
2: Dengan model heels yang begitu tinggi. Tapi kamu memberanikan diri ya?
3: Sebenarnya itu karena aku suka model dari dulu sih kak. Jadi kayak aku emang dasarnya udah suka. Jadi karena aku suka, aku bisa untuk memakai heels itu sendiri.
2: Oke, karena suka itulah dia.
3: Betul.
2: Ya. Kalau suka tuh kayaknya tantangan seberat apapun pasti akan dilalui.
3: Betul.
2: Iya. Ini kalau berbicara tentang prosesnya untuk menjadi seorang putri kebaya, ya proses seperti apa yang dilakukan saat mulai mungkin mulai pendaftaran? Apa yang harus disiapkan dari kalian berdua? Apakah hanya harus tahu tentang kebaya? Terus juga asal usulnya atau bagaimana bentuknya, bahannya, atau ternyata banyak hal yang harus dipahami juga begitu. Win mungkin?
4: Banyak hal yang harus dipahami mengenai kebaya, deep interview, terus juga ada modeling juga.
2: Oh gitu, deep interviewnya tentang apa biasanya, Win?
4: Tentang putri kebaya dan budaya yang ada di Indonesia.
2: Budaya yang ada di Indonesia, oke. Kalau kalian sendiri, apa yang memang dipersiapkan untuk putri kebaya kemarin?
3: Oke, menurutku lumayan banyak ya kak, mulai dari catwalk, basic modeling, terus ada public speaking, sama jawaban untuk deep interview. Terus menurutku hal yang paling krusial itu untuk membuat advokasi.
2: Oh iya.
3: Karena advokasi itu pasti penting dan harus memiliki dampak yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Apalagi kita sebagai Putri Kebaya Surabaya itu harus memberikan dampak kepada lingkungan sekitar kita. Terus mungkin itu saja sih.
2: Iya sih. Biasanya memang pageant-pageant tuh selalu ada advokasi gitu.
3: Betul.
2: Kan ya. Tapi advokasi memang di saat kalian sudah masuk ke Putri Kebaya kan, baru dibikin kan gitu.
3: Iya.
2: Nah, di saat kalian akhirnya berhasil masuk ke Putri Kebaya, kira-kira advokasi apa yang akhirnya tercetus dari kalian dan juga Queen gitu. Kalian apa?
3: Oke, untuk advokasiku namanya tuh Laras, Kak. Jadi
2: Laras.
3: Singkatan Laras itu lestarikan alam, kebaya, dan seni. Jadi untuk advokasiku sendiri itu aku ngajak anak-anak sekitar yang ada di lingkungan rumah aku untuk lebih mengenal dan mencintai kebaya. Aku akan mengajari mereka beberapa materi pengenalan mengenai budaya dan kebaya. Serta aku akan mengajak mereka untuk merawat lingkungan atau tanaman yang ada di lingkungan sekitar, karena aku percaya kalau budaya itu sama seperti bunga yang harus dirawat agar terus mekar, sedangkan budaya itu harus dirawat agar tidak punah begitu.
2: Oke, jadi penggabungan lingkungan alam juga begitu ya,
3: iya.
2: Terus budaya.
3: Betul.
2: Kemudian melalui apa Lestari ini kamu gaungkan? Istilahnya kan pasti ini akan berlanjut setelah kamu ditetapkan sebagai winner juga kan.
3: Betul.
2: Gitu. Apa yang abis itu kamu lakukan dengan advokasi kamu?
3: Oke, mungkin harapannya aku ingin anak-anak muda atau anak-anak sejak usia dini itu menganggap kalau kebaya itu bukan sesuatu hal yang kuno, bukan baju yang kuno gitu kak. Jadi aku ingin mengenalkan ke mereka bahwa kebaya itu salah satu identitas bangsa yang wajib untuk diregenerasi dan diwariskan dari generasi ke generasi begitu.
2: Oke, kegiatannya kamu ngebuka kegiatan juga nggak untuk Lestari ini?
3: Betul.
2: Apa kegiatannya?
3: Untuk kegiatannya sendiri, aku akan kemas dalam beberapa kegiatan yang seru karena mengingat bahwa targetku adalah anak-anak kecil, pasti mereka kalau cuman materi tuh gampang bosan mungkin ya. Jadi aku akan mengajak mereka mulai dari mewarnai kayak ilustrasi kebaya gitu kan, terus mengajak mereka untuk menanam tanaman seperti filosofi yang tadi, dan juga ada beberapa ice breaking serta materi mengenai budaya dan kebaya itu tadi.
2: Oh oke, okay. Karena memang targetnya ke anak-anak begitu. Betul. Ya. Mungkin ini bisa dikenalkan ke taman kanak-kanak, PAUD iya, gitu ya, iya. Berkolaborasi dengan guru-guru setempat, iya. Agar anak-anak juga enjoy untuk mengerjakan ataupun ikutan ya.
3: Iya betul.
2: Karena balik lagi anak-anak tuh butuh yang fresh-fresh, menyenangkan juga, iya. Gitu. Nah kalau Queen, advokasi kamu apa kemarin?
4: Judul advokasi saya adalah Baraya.
2: Baraya, iya. Oke, apa itu?
4: Bangga berkebaya with Queen Kanaya.
2: Asik, Baraya, bangga berkebaya bersama Queen Kanaya. Oh, ini model advokasi kamu seperti apa berarti, Queen?
4: Karena adanya advokasi saya ingin anak-anak di sekitar saya lebih bangga menggunakan kebaya.
2: Oh, oke. Okay. Kegiatannya kira-kira apa? Kamu mensosialisasikan sesuatu kah atau bagaimana?
4: Kegiatannya yaitu melalui satu hari berkebaya, fashion show menggunakan kebaya, mewarnai gambar kebaya.
2: Oh, gitu. Ini kamu akan kamu realisasikan di mana sebenarnya, Queen?
4: Di sekolah.
2: Di sekolah kamu, SMP 39?
4: Benar.
2: Oh gitu, kira-kira sudah dijalankan atau memang lagi proses saat ini, Queen?
4: Lagi proses.
2: Lagi proses. Nah kalau setahu aku, memang pemerintah itu kan untuk anak-anak sekolah setiap hari Rabu atau Kamis ya? Yang harus mengenakan baju kebaya ya? Atau baju daerah, iya. Rabu apa Kamis gitu, lupa aku. Iya. Ya kan, itu juga akhirnya bisa membantu kamu juga ya? Benar. Siapa tahu masih ada nih cewek-cewek yang kayaknya sudah ditetapkan harinya tapi ternyata meleng, nggak make baju kebaya gitu ya, atau nggak memakaikan kebaya. Ini bisa Queen arahkan juga berarti ya, yeah. Khusus di sekolahnya Queen juga, teman Pro 2. Nah nanti kita bakal ngobrol lagi sama Queen dan juga Kalia, teman Pro 2. Ini juga kalau dilihat dari live TikToknya Pro 2 FM sudah banyak banget yang menyapa-nyapa, nanti juga aku bacain ya. Kamu yang udah gabungan lewat live TikTok ataupun di WhatsAppnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Jadi gak usah kemana-mana, Sore Ceria Berjaringan tentunya masih nemenin kamu bersamaku Dewi Anora.

Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

0: Ada Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda. Kau, barusan aku puterin spesial buat nemenin sore kamu teman Pro 2, khususnya yang lagi dengerin juga sore ceria kali ini, karena kita berjaringan Korwil 10 Jawa Timur yang juga diri langsung dari Pro 2 RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumenep, dan juga RRI Madiun. Kita masih ngajakin kamu buat ngobrol sama Putri Kebaya Surabaya 2026. Ada kategori dewasa, ada Kaliah, dan juga untuk kategori remaja ada Queen. Masih semangat Kaliah dan Queen?
1: Masih.
0: Mereka kesini menggunakan kebaya juga, teman Pro 2, kebaya modern lebih tepatnya ya, kutu baru dengan corak yang modern juga. Istilahnya kalau untuk anak muda lebih fresh.

0: juga gitu. Betul. Iya. Kalian bisa dihitung gak sih kalau dalam seminggu mungkin atau sebulan bisa mengenakan kebaya tuh berapa kali sebenarnya? Mungkin Queen coba.
1: Kalau saya bisa seminggu sekali.
0: Bisa seminggu sekali karena faktor sekolah juga. Benar. Ya. Tapi kalau kemana-mana juga pakai nggak? Kalau mungkin ada acara-acara tertentu gitu.
1: Iya, pakai.
0: Pakai. Ya. Lebih milih batik apa pakai kebaya? Tapi kebaya batik juga. Gimana Queen?
1: Menurut saya dua-duanya sama.
0: Dua-duanya ya. Sama gitu. Iya. Kalau Kalia gimana?
2: Sama sih Kak, bisa seminggu satu kali pakai kebaya, tergantung ada kegiatan apa aja. Dan kadang juga kalau lagi pengen pakai kebaya, mainnya bisa pakai kebaya. Karena kebetulan mama juga suka pakai kebaya, jadi mungkin bisa kembaran gitu.
0: Oh gitu ya, lucu ya bisa kembaran sama mama sendiri ya.
2: Iya.
0: Oh, tapi mama tuh memang bisa bikin kebaya atau punya koleksi aja?
2: Punya koleksi aja, karena suka.
0: Karena suka, iya. Itu tadi, iya. Lucu loh kalau setiap hari outfit kita tuh berkebaya gitu,
2: iya,
0: ya
2: betul.
0: Karena balik lagi, kebaya sekarang tuh bener-bener bukan kebaya yang kayak wong mantenan ngono loh teman berdua, ya, iya, yang berpayet-payet. Enggak, yang seperti dipakai sama Queen dan juga Kalia saat ini. Kalau kamu bisa nonton di live TikToknya Perodua FM, teman berdua itu udah banyak banget dijual dengan berbagai modelnya juga gitu ya. Karena kebaya juga modelnya macem-macem ya.
2: Betul.
0: Kan? Perlu diapalin gak sih model-modelnya kebaya itu menurut kalian? Kalian coba perlu
2: menurutku perlu
0: gitu ya, karena bisa disesuaikan untuk kebutuhan acara apa apa gitu. Kalau hari ini mereka pakai kutu baru, jangan tanya aku pakai apa, aku nggak pakai kebaya kok teman berdua. Ya kan, harusnya aku juga pakai untuk menghargai kedatangan kalian dan juga Queen di sore hari ini teman berdua. Tapi di saat ajang kemarin Putri Kebaya 2026 ada karantinanya kan berarti ya, atau hanya langsung sehari aja gitu, atau ada karantinanya sebenarnya?
2: Langsung sehari saja.
0: Oh, langsung sehari aja. Jadi benar-benar kalian mempersiapkan sendiri dong.
2: Betul.
0: Ya, ada yang bimbing nggak? Kalau Queen ada yang ngebimbing nggak untuk persiapan Putri Kebaya ini?
1: Mama dan guru modeling saya.
0: Mama dan guru modeling. Wih, berjasa banget ini berarti guru modeling kamu ya. Sampai apa yang diajarin sama guru modeling kamu selain berjalan yang baik dan benar saat catwalk? Selain itu apa yang diajarin lagi?
1: Pose dan blocking.
0: Pose dan blocking, iya kan? Posenya harus kayak gimana-gimana. Kalau bawa istilahnya menggunakan kebaya, apalagi dengan kebaya yang banyak modelnya, panjang, apalagi berpayet, pasti posenya diperhatikan ya?
1: Benar.
0: Seperti apa ya biasanya pose kamu tunjukkan? Yang elegan, centil, atau gimana kalau versinya Queen?
1: Yang elegan dan sedikit centil.
0: Tapi memang loh, teman berdua, Queen itu sepertinya kalau dilihat dari senyumnya adalah wanita-wanita atau putri-putri yang centil gitu. Iya, lucu anaknya teman berdua. Tapi kalau kalian, siapa yang ngebimbing kamu kemarin dalam proses Putri Kebaya?
2: Kebetulan kemarin mama sendiri. Karena,
0: mama sendiri?
2: Nggak ikut agensi.
0: Karena nggak ikut agensi begitu ya. Jadi benar-benar mama.
2: Iya
0: gitu.
2: Betul.
0: Wih. Ini dua-duanya disupport sama mama teman perdua. Jadi peran orang tua tuh penting juga ternyata.
2: Betul.
0: Ya kan. Apa yang kalian ingat dari mereka-mereka yang membimbing kalian berdua? Kayak masukan atau jangan nggak boleh begini ya, nggak boleh begini ya. Ada nggak masukan yang kayak menohok banget ke kalian, jangan sampai begini loh begitu. Ada nggak Kalia atau Queen?
2: Mungkin dari catwalk sih Kak, lebih seimbang gitu. Karena kan kita jalan di heels yang lumayan tinggi juga. Dan itu mama sering wanti-wanti kalau pakai heels juga harus hati-hati dan diperhatiin posenya. Terus untuk public speaking juga lebih berani gitu.
0: Gitu ya. Lebih ke pose, jalannya harus hati-hati gitu. Iya sih, aku juga hati-hati kalau pakai heels begitu tingginya ya. Kalau Queen, ada nggak yang kayak dikasih wejangan yang benar-benar kayak nampol ya gitu? Ada nggak Queen?
1: Kalau saya pas di modeling.
0: Pas di modeling. Gimana? Ada kritik seperti apa dari coach kamu?
1: Nggak ada sih soalnya. Pas belajar itu takutnya saya kan tampilnya menggunakan kipas, takutnya salah gerakan.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Memang sudah harus ada atributnya juga gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, kamu kipas.
1: Iya.
0: Oh, kenapa kok kipas kamu pilih?
1: Karena menurut saya kipas itu elegan.
0: Elegan gitu ya. Kalau panas tinggal kipas aja gitu.
1: Benar.
0: Ya. Kamu juga ada atributnya juga atau enggak?
2: Kebetulan kemarin aku yang pakai selendang aja, Kak.
0: Pakai selendang aja, iya. Gitu ya. Bebas berarti kan sebenarnya kalau untuk catwalk atau di saat malam penganugerahan begitu ya. Sekreatif kita aja, iya. Gitu. Oke. Okay. Ini ada di live TikToknya Pro 2 FM. Coba kita sapa-sapa dulu ya. Ada Kakak Kotimah yang dari tadi sudah menyemangati Queen dan juga Kalia ini. Katanya kalian sangat luar biasa. Mantap. Terima kasih. Terima kasih Kotimah. Terus kalau Kotimah tuh bertanya, menurut Queen dan juga Kalia, siapa yang paling berkesan dalam perjalanan kalian sejauh ini gitu ya, khususnya akhirnya bisa menjadi winner di Putri Kebaya Surabaya 2026. Kalau Kalia siapa kira-kira?
2: Menurutku yang paling berjasa adalah orang tua, karena orang tua selalu nge-support apapun pilihan saya dan selalu membimbing saya dalam perjalanan saya menuju Putri Kebaya Surabaya kemarin.
0: Ah, sangat dibimbing sekali, apalagi kalian memang sendiri begitu ya, yeah,
2: betul.
0: Mandiri,
2: betul.
0: Tanpa ditemani dari agensi manapun, walaupun akhirnya sekarang masuk agensi juga, yeah, gitu ya, untuk mematangkan masuk ke tingkat provinsi. Nanti kita juga bahas yang tingkat provinsi. Nah, kalau Queen gimana?
1: Kalau saya, kedua orang tua saya dan pastinya keluarga saya.
0: Keluarga, iya kan. Kenapa kok orang tua kamu kayaknya support banget? Apakah kamu dari kecil memang udah cetil banget sebenarnya?
1: Iya, benar.
0: Iya, benar, iya kan. Udah terlihat ya kayaknya. Akhirnya mama support, ya udah ikut aja gitu, iya. Kan ya. Baik, semoga terjawab ya Kotimah. Terima kasih banget. Terus ada The Jarik Ayu Woodcraft. Wah, ini kalau ngomongin jarik ya, jarik itu juga bisa dipakai mix and match dengan kebaya juga ya.
1: Iya, betul.
0: Sekarang tuh sering banget anak-anak muda kombinasi kebaya kemudian ada jariknya, kainnya juga. Ini berapa lama durasi Putri Kebaya Surabaya 2026 ini? Oh, masa durasinya begitu. Berapa lama? Dari April ya? Berarti ini betul. Sampai kapan?
2: Mungkin menjabatnya sekitar 1 tahun sih, Kak.
0: 1 tahun?
2: Iya.
0: Walaupun nanti masuk ke istilahnya tingkat provinsi gitu ya.
2: Betul.
0: Tapi menjabatnya masih sampai tahun depan.
2: Betul.
0: Ah, 1 tahun aja. Berarti tahun depan akan ada pemilihan lagi ya.
2: Betul.
0: Nah, akan ada pemilihan lagi dan akan ada yang menggantikan keduanya ini gitu. Cuman kalau kita berbicara masuk ke tingkat provinsi, apa yang sudah disiapkan Kalia dan juga Queen untuk masuk ke tingkat provinsi? Katanya September ya?
2: Iya, betul.
0: Bentar lagi, 1 bulanan lebih lah habis ini. Kira-kira apa yang udah disiapin kali ya?
2: Mungkin dari catwalk, public speaking, dan deep interview sih, Kak. Yang paling krusial adalah deep interview juga. Dan balik lagi, karena aku dulu belum sempat ikut agensi, jadi mungkin aku merasa di bagian modeling seperti catwalk dan pose itu masih kurang banget. Jadi aku ingin memaksimalkan untuk lebih lagi di tingkat Jawa Timur. Terus untuk public speaking juga, karena akan dilihat banyak sekali orang waktu hari H besok. Jadi mungkin aku lebih mungkin menyiapkan mental gitu ya, Kak, karena takutnya nervous dan ngeblank. Jadi aku mungkin dari sekarang bisa lebih mempersiapkan lagi untuk bagian public speaking dan yang lainnya.
0: Ah, gitu ya. Karena ini kayaknya kalau kemarin mungkin hanya se-Surabaya, tapi
2: betul.
0: Ini Jawa Timur,
2: betul.
0: Lebih besar lagi gitu,
2: iya.
0: Ya. Semua mata akan tertuju kepadaku, begitu gak sih? Nervousnya ada. Kalau Queen, apa yang lagi disiapin saat ini untuk menuju provinsi?
1: Kalau saya sendiri ada catwalk, public speaking, speech, dan pastinya advokasi.
0: Advokasi. Ya. Kalian berdua akan menggunakan advokasi yang sama atau berbeda nantinya?
1: Berbeda.
0: Berbeda, kalau Queen berbeda? Ya. Ada yang baru lagi berarti?
1: Ada.
0: Oh, boleh di-spill atau rahasia?
1: Rahasia.
0: Oh, rahasia, iya. Itu untuk nanti di provinsi,
1: iya.
0: Begitu. Ada alasan nggak kenapa kok akhirnya advokasi kamu berbeda dengan yang di Surabaya kemarin?
1: Karena menurut saya cuma biar lebih baru aja gitu.
0: Lebih baru aja, iya. Terus mungkin lebih yakin lagi,
1: iya,
0: begitu,
1: benar.
0: Iya. Apalagi tingkat provinsi ini sayangnya lebih besar gitu, iya. Kalau kalian ya, gimana?
2: Mungkin kalau dari aku tetap menggunakan advokasi yang kemarin, cuman lebih dimodifikasi lagi karena mengingat ini cakupannya Jawa Timur dan lebih luas. Jadi aku ingin sesuatu yang wow seperti kata Queen tadi gitu sih, Kak.
0: Oh, sama-sama diperbarui istilahnya gitu,
2: iya,
0: ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, karena itu tadi tingkatnya lebih tinggi ya, naik satu level. Jadi kalau masih sama dengan yang kemarin kayaknya kurang gong gitu.
2: Iya.
0: Karena yang lain dari daerah-daerah lain pasti sudah mempersiapkan juga, iya.
2: Iya,
0: dan itu persaingan juga pasti cukup ketat. Karena dari provinsi nanti akan naik ke nasional juga?
2: Iya, betul.
0: Oh, itu teman berdua. Jadi persiapan mereka tuh kayaknya bukan hanya untuk provinsi tapi juga tingkat nasional ya. Dipersiapkan, siapa tahu memang nanti keduanya bisa masuk tingkat provinsi menjadi winner.
1: Amin.
0: Kemudian masuk ke nasional juga.
1: Amin.
0: Ini kan kalau bisa dibilang untuk masuk ke pageant itu persiapannya nggak cukup sehari atau seminggu, ya kan?
2: Betul.
0: Kalian ngebagi waktu dengan Queen sekolah,
1: iya.
0: Pasti ada pengen mainnya juga, ya kan? Terus kalian juga masih seusia kamu masih pengen nongkrong kan, pasti ya. Bagi waktunya gimana kalian berdua? Apakah cukup ribet atau akhirnya masih dibantu juga sama orang tua untuk ngingetin jadwal-jadwal kalian? Kalau Queen gimana?
1: Masih dibantu orang tua.
0: Masih dibantu orang tua. Apa biasanya dibantu yang atau mungkin diingetin sama mama?
1: Jangan lupa les model.
0: Oh,
1: jangan
0: gitu.
1: Lupa les pelajaran. Basket juga.
0: Oh, kamu juga basket?
1: Iya.
0: Oh, anaknya sporty juga ya?
1: Iya.
0: Basket juga.
1: Iya.
0: Berarti kamu membagi modeling, basket, iya, terus sama les pelajaran juga, iya, gitu ya. Enggak pusing, Queen?
1: Enggak.
0: Enggak ya. Ada waktu mainnya berarti ya? Ada atau enggak?
1: Ada.
0: Ada. Kapan biasanya kalau main?
1: Sabtu Minggu.
0: Sabtu Minggu. Iya. Jadi waktu sama teman-teman enggak hilang lah ya, ya kan? Walaupun sudah bisa menjadi seorang putri kebaya, tapi Queen ini masih dibilang anak-anak juga ya, butuh waktu bermain, ya kan? Kalau kalian sendiri gimana ngebagi waktunya?
2: Mungkin lebih ke memplanner kegiatan selama satu minggu ke depan sih, Kak. Misal di hari Sabtu aku akan ada les modeling dan public speaking. Jadi mungkin aku mainnya bisa setelah les atau sebelum les, mungkin di hari Jumatnya atau di hari Minggunya. Terus mengingat selain ini akan ada ospek dan kebetulan aku adalah volunteer dari ospek fakultasku, jadi akan membagi waktu juga karena ada beberapa rapat dan pastinya kalau misal tabrakan sama les model dan public speaking kan kayak bingung bagi waktunya juga kan, Kak. Pastinya harus benar-benar bisa membagi waktu dan membuat planner selama satu minggu ke depan.
0: Oh,
2: gitu.
0: Ini kayaknya kalau kalian tuh lebih padat ya.
2: Iya.
0: Apalagi ini musim maba ya kan.
2: Betul.
0: Mahasiswa yang lagi aktif-aktifnya di kampus itu pasti akan dipusingkan di saat musim maba ya.
2: Iya.
0: Kalian ya. Tapi yang paling penting adalah kesehatan. Jangan lupa.
2: Betul.
0: Walaupun padat, tapi kesehatan juga harus diutamain ya.
2: Iya.
0: Kalau capek tidur ya, jangan diterusin. Ada sisi tepi, halo, turut bangga ada anak-anak muda yang masih mau berkebaya. Semoga juga peduli sama budaya tradisi lainnya. Nah, menarik nih, kalau ngomongin tradisi atau budaya, kalian juga tertarik sama budaya-budaya khususnya Jawa Timur gitu ya. Ada yang lain gak? Kalau tadi aku baru tahu si Queen bisa basket gitu. Tapi kalau berbicara tentang budaya sendiri, ada yang kamu suka gak? Terkait budaya atau mungkin tarian begitu atau bagaimana, ada gak?
1: Kalau saya suka nari.
0: Nari?
1: Iya.
0: Nari-nari tradisional begitu?
1: Iya.
0: Oh, di sekolah atau kamu ikut sanggar?
1: Saya lihat di YouTube sih.
0: Oh iya, belajar sendiri berarti?
1: Iya.
0: Bisa?
1: Insya Allah,
0: insya Allah bisa.
1: Bisa.
0: Ini anak muda yang keren, teman berdua ditanya, bisa? Insya Allah bisa, karena latihan ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau kalian gimana? Ada nggak budaya lain yang akhirnya tradisi lain mungkin begitu ya, yang kamu suka juga selain berkebaya?
2: Oke, mungkin kalau dari Jawa Timur itu reog ponorogo ya, Kak. Karena aku selalu mesmerize sama orang-orang yang bisa membawa reog ponorogo kan karena mereka menggunakan gigi
0: ya?
2: Juga. Itu sangat-sangat wow sih bagiku.
0: Wah, kamu terpukau ya dengan kekuatan itu.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Mau coba?
2: Mungkin nanti.
0: Nanti ya, bayangin pakai mahkota harus gigit itu topeng reog ponorogo ya teman berdua ya. Agak sedikit berat teman berdua. Kalau ngomongin masalah pageant, setiap istilahnya setiap acara pageant tuh pasti menunjukkan bakat minat gak sih?
2: Iya, betul.
0: Iya kan? Kalian kemarin nunjukin apa di Putri Kebaya Surabaya 2026? Ada gak kemarin? Atau belum?
2: Kalau untuk Surabaya kemarin hanya catwalk dan public speaking serta interview saja.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Ini biasa yang provinsi nih.
2: Iya, betul.
0: Sudah di spill berarti ya. Kalau ada pertunjukan seni bakatnya juga.
2: Ada.
0: Ada.
2: Sudah
0: mempersiapkan?
2: Sudah.
0: Boleh spill atau enggak? Aku tuh penasaran sih. Karena kalau setiap pageant itu memang selalu menunjukkan bakatnya masing-masing begitu kan. Siapa tahu aku bisa mensupport juga gitu loh tempat berdua. Ternyata masih rahasia.
2: Betul.
0: Gitu ya. Septembernya di tanggal berapa? tahu nggak atau belum?
2: Mungkin sekitar tanggal 18 ya kalau nggak salah.
0: Oke, di Surabaya atau di mana diselenggarakannya?
2: Kalau nggak salah di Surabaya sih.
0: Oh, masih di Surabaya, iya. Ya, aman ya. Jadi kalian nggak berat di ongkos istilahnya gitu ya. Masih aman-aman aja karena di kota sendiri teman berdua. Tapi ternyata Kalia ini wong Sidoarjo ya kan. Betul. Cuma dia mewakili kampusnya atau Surabaya juga gitu, iya. Ya. Keren, ikut berpartisipasi untuk kota Surabaya teman berdua. Kira-kira nanti kalau ada, ini kan masa jabatan kalian 1 tahun gitu.
2: Betul.
0: Ya. Kalau ada lagi setelah habis masa jabatan ada pageant lagi, akan ikutkah atau nanti dulu deh istirahat dulu atau gimana? Coba Queen.
1: Kalau saya bakal ikut.
0: Bakal ikut. Iya. Udah ada target belum kemana? Pageant apa?
1: Ada.
0: Ada. Apa emang?
1: Ya, rahasia.
0: Semuanya dirahasiain memang Queen. Oh ada berarti ya.
1: Ada.
0: Ini kalau sekarang kamu menjawabnya dengan lantang berarti sudah direncanakan ya?
1: Iya sudah.
0: Siapa yang merencanakan, kamu atau orang tua?
1: Saya sama mama.
0: Mama ya, iya. Pasti mama. Kamu ikut ini dong nanti ya, abis ini ikut ini gitu ya, iya. Mama. Mamanya yang support abis-abisan ternyata. Kalau kalian gimana?
2: Mengingat karena aku lagi kuliah dan mungkin semester ke depan akan lebih padat. Jadi kalau semisal aku memang masih ada waktu senggang, aku akan coba untuk ikut lagi. Karena ikut pageant tuh menurutku seru banget sih, Kak.
0: Serunya apa sih sebenarnya kali ya?
2: Karena aku suka modeling dari kecil, jadi mungkin apa ya, Kak, ada sensasi tersendiri gitu. Karena suka dari modelingnya gitu.
0: Oh gitu ya, dari segi modeling kamu udah suka ya. Iya. Kalian berdua istilahnya memang suka, sama-sama suka modeling ya.
2: Iya betul.
0: Jadi experience-nya ditambah, bukan hanya berlenggak-lenggok dan pose, tapi juga istilahnya ada pengetahuan yang harus diketahui juga. Dan kalau ngomongin pageant itu kan macem-macem ya. Iya. Bukan hanya putri kebaya aja, putri yang kesana, putri yang kesini juga ada teman berdua ya. Banyak gitu yang udah main ke Pro2 FM juga. Ini salah satunya putri kebaya ini juga gitu. Nah kalau kalian biasanya sih yang aku tanya, mereka yang sudah bisa dibilang kecanduan ya ikut pageant, selalu punya target. Iya nanti aku mau ikut Putri Indonesia, Miss Internasional dan segala macam. Kalau kalian berdua ada target begitu juga nggak?
2: Kalau aku sendiri jujur pengen banget ikut Putri Indonesia Jawa Timur sih, Kak.
0: Ih, pengen banget ya. Iya, siapa banget. Tahu kali ini memang Putri Indonesia Jawa Timurnya dari Surabaya atau Sidoarjo gitu. Iya. Ya. Kalau Queen juga pengen?
1: Iya, kurang lebih jawabannya sama-sama Kak Kali.
0: Sama, iya. Gitu ya. Makanya kalau si Queen dipersiapkannya dari masa sekarang ya, masih remaja, iya. Gitu ya. Semoga nanti punya pengalaman yang lebih panjang lagi. Iya. Banyak lagi dan berhasil masuk ke Putri Indonesia, ya, Jawa Timur. Wah, memang seleksinya cukup ketat sih ya kalau yeah. pageant-pageant khususnya di Jawa Timur, yeah. Karena ternyata memang banyak sekali yang suka ya mengikuti pageant-pageant gitu. Tapi kalau ngomongin hobi nih, harusnya kan punya ya, yeah. Gitu kan. Queen hobinya apa? Basket.
1: Kalau hobi saya ada 3.
0: Wih, banyak ya. Yeah. Apa aja Queen?
1: Modeling, menyanyi, dan basket.
0: Jadi imbang ya kalau si Queen ini. Ada seninya, ada sportnya juga, yeah. Gitu. Nyanyi, kamu suka nyanyi?
1: Iya,
0: yeah. Oh iya, kalau nyanyi kamu udah ikut les atau hanya nyanyi kamar mandi aja Queen?
1: Udah ikut les.
0: Ikut les juga? Yeah. Semua kamu ikutin ya Queen? Orang tua support banget ya,
1: yeah.
0: Ikut berarti ikut basket iya, yeah. Kemudian les modeling juga, yeah. Iya, terus nyanyi juga,
1: yeah.
0: Yang kamu nyanyiin biasanya apa?
1: Biasanya lagu Surabayaan.
0: Lagu Surabaya
1: seperti Rek Ayo Rek gitu.
0: Oh iya? Yeah. Oh, lagu-lagu Jawa berarti. Yeah. Dangdut enggak ya?
1: Enggak suka saya.
0: Mau sih jadi kamu nyanyi dangdut ya, Kak Rek. Kalau kalian gimana? Hobinya apa sebenarnya nih?
2: Oke, kalau aku biasanya ngelakuin hobi itu karena mau mendistraksi pikiranku dari overthinking, yeah. Dan stres sih, Kak.
0: Oh iya benar.
2: Ada beberapa. Yang pertama itu aku suka banget dengerin musik. Terus yang kedua aku suka banget nonton series, K-drama, terus film gitu-gitu. Terus kalau akhir-akhir ini aku lagi suka melukis sih, Kak. Meskipun lukisannya masih jelek, tapi aku suka banget kayak ngelukis sunset gitu-gitu. Terus yang terakhir, akhir-akhir ini aku lagi suka banget ngerawat bunga, kayak mawar gitu-gitu.
0: anak bunga nih. Oh, ternyata mereka berdua tuh punya hobi gak cuma satu, tapi banyak gitu. Betul. Ya. Kalau kalian mungkin punya hobi tuh untuk menghilangkan stres ya, juga gitu. Betul. Overthinking ya kan. Anak-anak zaman sekarang Gen Z tuh pasti begitu. Overthinking sendiri, overthinking sedikit langsung kemana, ngapain gitu ya. Melukis salah satunya gitu. Ya. Udah sering gambar berarti? Apa kanvas atau di drawing book aja?
2: Di kanvas sih.
0: Di kanvas, langsung pakai cat berarti?
2: Iya.
0: Cat warna? Iya, ya cat warna lah, cat air maksudnya. Oh gitu. Itu kamu lakukan biasanya apa, seminggu sekali atau ada sebulan sekali harus gitu?
2: Seminggu sekali sih Kak, kadang kalau lagi senggang waktunya pasti seminggu sekali.
0: Senggang ya, kalau ada waktunya langsung aja ngelukis gitu. Karena balik lagi mental health itu lebih baik ya, lebih lebih utama daripada yang lainnya atau berdua. Ini Queen dan juga Kalia, mereka berdua adalah Putri Kebaya Surabaya 2026 yang sebentar lagi akan menuju tahap selanjutnya untuk di tingkat provinsi Teman Pro 2. Kita doain ya. Semoga nanti di tingkat provinsi mereka memberikan yang terbaik untuk Surabaya ya, khususnya. Amin. Ya kan? Terus advokasi-advokasinya juga bisa diterima dengan baik juga. Ya, terakhir dong, mungkin Queen dan juga Kalia bisa kasih semangat untuk Teman Pro 2 yang mungkin mau jadi kayak kalian berdua, istilahnya ngikutin pageant-pageant. Apa sih yang harus dipersiapkan supaya bisa jadi winner juga? Queen atau Kalia dulu boleh? Silakan. Apa aku dulu nih?
2: Oke, okay, kalau menurut aku cuma dua, tapi dua ini sangat krusial, yaitu persiapan dan percaya diri ya Kak. Jadi sebelum kita berada di atas panggung, kita harus mempersiapkan hal-hal terlebih dahulu agar semuanya tuh terlihat sempurna dan perfect saat sudah di atas panggung. Nah, saat sudah di atas panggung, kita harus menanamkan karakter yaitu percaya diri. Karena apa? Kalau misal kita merasa nggak percaya diri atau minder, kita bisa ngeblank, dan menurutku ngeblank itu hal yang paling krusial saat sudah di atas panggung, begitu sih Kak.
0: Percaya diri yang paling utama.
2: Betul.
0: Begitu ya. Terlihat mereka berdua juga sudah sangat percaya diri untuk mengikuti ajang di tingkat provinsi begitu, Teman Pro 2. Queen gimana nih? Karena anak-anak seumuran Queen juga banyak yang masih istilahnya bisa dibilang ogah-ogahan ya, untuk bisa tumbuh berkembang lebih baik lagi seperti Queen untuk ngikutin pageant-pageant begitu. Apa nasehatnya Queen?
1: Teman-teman yang ada, yang lagi dengerin ini, tetap semangat, harus mencoba hal baru, dan tetap percaya diri.
0: Nah, harus mencoba hal baru gitu ya, ya. Biar bisa mengembangkan segala macam potensi dirinya. Wah, keren banget Teman Pro 2. Gak sabar, pengen melihat hasilnya nanti di tingkat provinsi seperti apa untuk mereka berdua gitu. Tapi aku ada satu penasaran lagi, masalah kostum. Kalian gimana? Untuk yang kemarin di Surabaya, kalian kostum bikin sendiri atau alhamdulillah dapat sponsor gitu? Queen gimana?
1: Kalau saya beli, iya.
0: Beli? Iya, berarti bikin. Merancang sendiri ya?
1: Iya.
0: Oh gitu, merancang sendiri Teman Pro 2. Kalau kali ya?
2: Kalau aku kemarin beli karena kalau gak salah kemarin kita pakai kostum kebaya Encim.
0: Iya. Oh, Encim itu yang itu ya, kayak Cina itu ya?
1: Iya, yang bunga-bunga.
0: Oh, ada temanya berarti kemarin ya?
1: Ada.
0: Masing-masing setiap orang atau memang semuanya harus kebaya Encim?
1: Semuanya.
0: Oh, semuanya. Oh, berarti bertema kalau kemarin.
2: Betul.
0: Kalau yang provinsi besok gimana?
2: Kalau yang provinsi besok lumayan banyak sih Kak, ada kebaya glamor, kebaya janggan, kebaya kartini, begitu gitu.
0: Oh, karena beberapa hari ya kayaknya ya.
2: Iya.
0: Lebih padat ya.
2: Iya.
0: Udah mempersiapkan juga untuk yang September untuk kebaya-kebayanya.
2: Untuk saat ini mungkin nyicil dikit-dikit kayak kebaya janggan, kebaya kartini sesuai warna yang ditentukan di handbooknya nanti.
0: Oh, kalau bisa ada sponsor, alhamdulillah ya.
2: Iya,
0: siapa tahu nih, ini The Jarik Woodcraft nih, siapa tahu punya kebaya yang bisa dipakai sama dua queen kita, dua putri kita ya kan, ada Queen dan juga Kalia. Boleh nih langsung ke Instagramnya mereka. Instagramnya apa? Coba. Kalia.
2: Instagram aku namanya @kalianismara. Jangan lupa follow guys.
0: Nah, kalau Queen?
1: Kalau Instagramku namanya Meme Queen Kanaya, jangan lupa follow ya.
0: Nah, jangan lupa di follow Teman Pro 2. Kalau mau follow aku juga boleh, Dewi Anora ya kan. Gak ada salahnya kita saling follow ya kan. Betul. Sukses buat Queen dan juga Kalia untuk tingkat provinsinya nanti. Semangat ya. Ingat percaya diri ya. Kayak aku yang paling jadi coach ya di sini ya. Tapi memang percaya diri itu yang utama, dan apapun hasilnya harus tetap berikan yang terbaik tentunya. Semangat terus, dan thank you udah sharing hal-hal yang baik tentang Putri Kebaya Surabaya 2026. Semangat terus, terima kasih Kalia dan Queen. Selamat sore.
1: Sore.
0: Sore juga buat kamu teman berdua yang udah dengerin Sore Ceria Berjaringan kali ini. Thank you. Iya, seneng banget nih ngobrol sama dua putri kebaya Surabaya 2026. Kalau kamu punya potensi yang sama, jangan lupa dicoba semua hal-hal barunya dan percaya diri selalu ya. Dan habis ini kamu bisa mendengarkan Sore Ceria di masing-masing daerah kamu, RRI Malang, RRI Jember, Sumenep dan juga Madiun. Thank you. Minggu depan kita ketemu lagi sama RRI mana, ditunggu aja, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

0: Pro 2 Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prasetyo, siswa dari SMA Negeri 2 Sumenep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla anja awul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa matahu faqbarah summa iza syaa angsarah kalla lamma yaqadima amarah فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْصِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ صَدَقَ الْعَظِيمُ. Semoga surat-surat yang saya bacakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan teman Pro 2, udah gak kerasa ya senja mulai turun dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu berbuka bagi yang menjalankan ibadah puasa sunnah maupun bersiap menyambut malam. Sebagai pengingat, adzan maghrib akan berkumandang tepat di pukul 17.26 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sambil menunggu waktunya tiba, yuk kita tenangkan hati dan sejenak rehat dari segala aktivitas. Sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama-sama pengajian Murotal Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 73-84. Semoga lantunan ayat suci ini membawa ketenangan, menambah keberkahan, dan menjadi pengingat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Radio Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya, kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.
0: وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya. Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya.

0: Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai.
1: Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim.

0: Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul."
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
0: Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

0: لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
1: Kemudian dia Saleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat.

Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya, termasuk orang-orang yang tertinggal.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang, kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya. Ibu-ibu datang ke saya, Ustaz foto dong. Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini, saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempel lagi. Udah deh jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz, saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, nggak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Radio Religi.
1: Kalau seorang suami ditinggal mati oleh seorang istri atau istrinya, maka dia akan disebut duda. Jika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka dia akan disebut janda. Jika seorang anak ditinggal mati oleh orang tuanya, dia disebut yatim atau piatu atau yatim piatu. Tetapi jika seorang ibu ditinggal mati oleh anaknya, tidak ada sebutannya. Kenapa tidak ada sebutannya? Karena sakitnya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya, sakitnya tidak bisa diungkapkan. Sakitnya tidak bisa dipelipiskan dengan kata-kata. Sehingga tidak ada sebutannya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Demikian.

0: Dan
1: di Jabel 94,6 RRI Bode FM Sumena.
0: Tempat terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
0: Oke. Waktunya kita
1: Jam belajar.
0: Betul, ya. Karena
1: agar kita nambah ilmu pengetahuan.
0: Ya, bukan cuma itu doang nih.
1: Apa nih,
0: Kak? Kan sekarang sudah masuk kembali lagi aktif.
1: Iya, sekolah lagi.
0: Ya, masih MPLS tapi.
1: Iya, masih MPLS. Itu
0: masih MPLS.
1: Apa, siswa-siswa baru ya?
0: Siswa-siswa baru, mm-hmm. Ya. Jadi, buat kalian-kalian nih yang mau belajar, yuk gabung sama kita.
1: Betul, ya. Gabung di Pro 2 karena banyak banget ilmunya.
0: Ilmu, ya. Di hari Kamis, waktunya kita... Ni hao ma.
1: Nah, kalau dari bahasanya tuh bahasa
0: apa?
1: Jepang nih.
0: Bukan. Mandarin.
1: Bahasa Mandarin ya, teman-teman.
0: Tapi memang iya sih, Jepang kan bahasa umumnya kan bahasa Mandarin. Iya dong. Jadi kita bakalan belajar bahasa Mandarin. Nah,
1: betul.
0: Sebelum ke materi jam belajarnya, kita spill hal-hal yang unik dulu dong.
1: Iya, yeah, pastinya. Selain kita belajar, kita juga ngasih informasi yang mungkin teman Pro 2 belum tahu sebelumnya tentang ini nih. Apa ya, Kak? Ya?
0: Apa? Ini seputar museum, National Place Museum yang merupakan salah satu museum paling terkenal di Asia nih, teman Pro 2. Dan ini dia nih menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Taiwan loh.
1: Keren banget nih pasti. Siapa sih teman Pro 2 yang enggak yang siapa nih yang belum tahu sama National Palace Museum di Taiwan ini nih, teman Pro 2.
0: Aku belum tahu.
1: Sama, kita belum ke sana, tapi kita akan spill dulu nih ke teman-teman Pro 2 kan. Kita juga tahu nih ya informasi ini akhirnya kan. Yang mana museum ini juga dikenal sebagai rumah bagi salah satu koleksi seni dan artefak kekaisaran Tiongkok terbesar di dunia. Jadi apa aja nih isi-isinya nih, Kak, nih?
0: Ada ratusan ribu koleksi bersejarah nih. Katanya sih museum itu tuh memiliki lebih dari 690 ribu ya, guys. Koleksi yang berupa lukisan, kaligrafi, keramik, giok, ya, perunggu, buku langka, sampai ke dokumen-dokumen kuno.
1: Berarti masih lengkap banget ya. Dari 690 ribu itu udah banyak. Dan itu kayak katanya tuh sebagian besar koleksinya tuh berasal dari istana kekaisaran dinasti Song, Yuan, Ming, dan Qing. Nah, itu Qingnya tuh pakai Qi ya, Koi, gitu ya. Ini memang Taiwan banget ya,
0: benar-benar.
1: Song, Yuan, Ming, Qing gitu.
0: Iya, kalau kita sih taunya sih dulu, Lip, aku sih taunya cuma Dracin.
1: Oh ya, ini banyak nih biasanya nih sekarang nih nonton Dracin nih pasti
0: nggak
1: asing dengan bunyi gini nih, in ming gitu.
0: Benar. Ya. Nah, ini berdiri juga di Taipei sejak tahun 1965 nih, Lip. Kita belum lahir, Lip.
1: Iya, 1965 bah.
0: Iya, udah resmi dibuka di tahun itu ya, teman Pro 2. Dan koleksinya berasal dari benda-benda bersejarah yang dipindahkan ke Taiwan pada masa perang saudara Tiongkok nih untuk menjaga kelestariannya. Satu hal sih, Lip, yang bikin aku tuh
1: amazed,
0: apa
1: atau
0: iya,
1: kagum.
0: Istilahnya kagum nih sama koleksinya mereka itu keramik dan juga gioknya.
1: Giok ini bukan ini ya,
0: batu,
1: bukan
0: batu kayak
1: ya batu tapi bukan apa sih namanya kalau di cincin-cincin ini nih.
0: Apa sih?
1: Akek.
0: Akek bukan. Bukan ya, guys, bukan.
1: Ya, akek di sini kan apa? Akek pecah deui.
0: bukan. Ya. Ini beda lagi ya.
1: Misalnya tuh emang lebih ini ya karena memang udah lama kan. Dan itu sisa-sisa dari istana kekaisaran dan dinasti yang kita sebutin tadi tuh, pastinya udah lama banget dan pastinya udah apa ya, kalau benda-benda lama tuh biasanya identiknya sama
0: apa?
1: Ini dia ukiran atau apanya itu dia
0: lebih detail.
1: Dia memang lebih khas atau
0: lebih khas dan
1: apa
0: juga
1: ya?
0: Lebih halus.
1: Iya, karena dari empat dinasti itu kan enggak mungkin sama.
0: Ya, benar, apalagi zaman dulu ya barang-barang kayaknya yang membantu pekerjaan semacam memahat seperti sekarang itu kayaknya belum ada deh.
1: Betul.
0: Nah, salah satu museum terbesar juga ya yang di museum ini nih, teman Pro 2, National Place Museum museum yang memang diakui nih sebagai salah satu museum dengan koleksi seni dan artefak Tiongkok paling lengkap di dunia. Iya.
1: Iya, karena banyak ya tadi ya koleksinya. Sampai 690.000 itu udah lumayan banyak, sangat katanya banyak
0: sih,
1: malah.
0: Katanya sih memang jumlah koleksinya itu tuh sangat besar, hanya sebagian kecil yang dapat dipamerkan di satu waktu aja nih, Lip. Ini hanya sebagian kecil loh, teman-teman.
1: Betul.
0: Tidak dipamerkan semuanya.
1: Yeah.
0: Nah, ini juga pameran rutinnya diganti secara berkala supaya ini lebih banyak koleksi dapat dinikmati para pengunjung.
1: Betul. Jadi
0: enggak langsung dipamerkan langsung
1: semuanya
0: ya.
1: Jadi biar menjaga ininya ya, menjaga kondisi kualitasnya si ininya biar enggak rusak ini. Kalau udah banyak yang nonton terus banyak yang tahu gitu kan, terus dipegang-pegang atau seperti apa kan agak
0: takutnya rusak ya.
1: Nah, ini juga pintar juga, jadi diganti-ganti berkala karena memang biar tahu nih, oh ternyata ini lagi
0: bukan cuma itu doang
1: bukan masuk tiba-tiba ini batu lagi, ini batu lagi, enggak, tapi ganti yang lain lagi, siapa tahu ada kaligrafi yang memang lebih ini atau memang lukisannya sangat ini gitu loh kan.
0: Nah, ini juga ada salah satu benda yang paling terkenal nih, Lip. Ini adalah namanya jadi cabbage ya, teman Produa. Nah, ini pahatan batu giok yang menyerupai sawi putih. Nah, karya ini juga jadi simbol museum karena detail ukirannya yang sangat halus dan sering dianggap sebagai mahakarya seni ukir Tiongkok. Ini padahal itu cuma sawi ya.
1: Seperti sawi. Karena memang kan namanya cabbage. Cabbage itu kan bahasa Inggrisnya gubis ya.
0: Gubis.
1: Jadi memang disebut seperti itu ya, teman-teman berdua.
0: Ada apa lagi nih, Lip?
1: Dan ada ini ada daging babi.
0: Oh, dari batu
1: mana
0: katanya.
1: Koleksi ini
0: jadi
1: unik,
0: gak bisa
1: ya
0: dimakan.
1: Betul, gak bisa. Jadi ini unik ya, salah satu koleksi unik juga nih, teman-teman berdua, yang mana ada namanya mid-shaped stone, yang mana batu jasper yang dipahat hingga menyerupai potongan daging babi rebus gitu kan. Karena bentuknya yang cukup realistis gitu kan, sangat realistis malah. Artefak ini tuh menjadi salah satu objek favorit wisatawan juga gitu kan. Karena mungkin di luar ini ya, yang nonis mungkin kan
0: ngiler.
1: Mungkin, oh iya bentuknya gini gitu, gini, atau tahu kan.
0: Kalau kita kan gak tahu.
1: Kita kan gak tahu ya, cuman kita mungkin kalau melihat juga pun, oh ya seperti batu biasa atau ini ya. Kalau daging sih kan kita identiknya warna pink ya, mungkin ada warna kemerahan gitu ya, teman-teman.
0: Iya, pink kemerahan, terus ada bercak-bercak putihnya biasanya, lemaknya tuh.
1: Betul.
0: Nah, jadi lapar, Alip.
1: Ya.
0: Nah, ini juga ada artefak di museum yang berasal dari berbagai periode sejarah di Tiongkok nih, mulai dari zaman prasejarahnya sampai dinasti King ya, teman Produa, yang udah tadi Alip spill. Nah, pengunjung-pengunjung nih, kalian ini bisa melihat perkembangan seni, budaya, tulisan dan teknologi selama ribuan tahun lalu.
1: Jadi ini
0: istilahnya
1: ya,
0: ada ininya ya, ceritanya ya di balik gitu ya.
1: Jadi kita tahu tuh perkembangan zaman dari sebelumnya sampai
0: sampai
1: sekarang
0: nih,
1: berkembang banget nih. Itu terlihat. Jadi buat belajar kita ya juga ya.
0: Nah, ini juga National Place Museum jadi salah satu objek wisata budaya paling populer di Taiwan ya, teman Produa. Selain ruang pamer, museum juga punya perpustakaan, pusat penelitian, toko souvenir dan juga area edukasi bagi pengunjung dari berbagai negara. Ini jadi istilahnya
1: ini
0: museum lengkap ya, Lip.
1: Dia udah jadi kayak memang dijadiin destinasi ya, dan
0: destinasi
1: memang
0: dunia,
1: tempat-tempatnya
0: ya
1: dilengkapin juga. Dan ketika aku lihat juga bentukannya di Google nih ya, National Palace Museum ini juga, hijau banget nih. Dia bentukannya kayak ya seperti bangunan-bangunan dinasti-dinasti gitulah ya. Ada pojok-pojoknya di ininya gitu.
0: Ya.
1: Kayak kalau kalian tahu tuh apa sih namanya? Kalau sering nonton Kung Fu Panda tuh ada.
0: Dan ada di pojok-pojokannya gitu, itu detail-detailnya itu ada ya.
1: Betul. Jadi kalau ngeliat dari atas juga bagus.
0: Iya sih. Kung Fu Panda kan secara kan dari film Taiwan nih.
1: Karena kan Shaolin ya dia.
0: Iya,
1: benar.
0: Iya dong. Tapi kan memang iya sih, kalau budaya Tiongkok itu pasti lekat banget dengan bambu panda. Iya kan?
1: Betul.
0: Nah, ini ada fakta menariknya lagi nih teman Prodia dari museum ini, karena banyaknya koleksi yang sangat tua dan rentan terhadap cahaya nih serta perubahan suhu. Jadi museum ini tidak memamerkan seluruh koleksinya secara bersamaan seperti yang kita udah spill tadi ya, Lip. Nah, artefak juga dipajang secara bergiliran nih untuk membantu menjaga kondisi dan juga kelestariannya dalam jangka panjang. Jadi istilahnya untuk apa ya? Biar awet lah.
1: Iya, menjaga kelestariannya juga. Jadi tetap bisa dinikmati oleh anak-anak cucu
0: anak-anak
1: kita.
0: Anak-anak cucu kita nanti. Ya, teman Prodia.
1: Betul. Biasanya kan kalau ke museum-museum tuh kan anak-anak muda
0: suka pegang,
1: suka,
0: usil ya.
1: Apa sih namanya? Ya, selain memang bosen kan, mungkin melihatnya cuma ini itu doang. Tapi di selain itu harusnya kita tahu tuh di museum tuh banyak banget hal-hal yang menambah informasi pengetahuan kita.
0: Ya, apalagi pasti bikin penasaran dong. Ih, kalau kemarin aku kesana adanya ini nih, adanya itu tuh. Sekarang tuh adanya apa lagi ya?
1: Gitu.
0: Jadi, apalagi dengan 690.000 koleksi. Itu bikin kita kayak gak bosen-bosen buat kesana lagi ya.
1: Jadi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, setelah kita sudah belajar, waktunya kita spill dong.
2: Betul, karena habis belajar pastinya kita ada semangat untuk mencari something good, something yang bikin kita itu pengen belajar lagi.
1: Istilahnya target kedepannya lah ya.
2: Target kedepannya ada apa ya? Yang pastinya yaitu adalah beasiswa teman perguruan. Ya. Jadi ada nih informasi beasiswa yang namanya Soldier Wise Scholarship, yang mana Wise. Soldier Wise Scholarship, yang mana pendaftarannya tuh dibuka dari sampai dengan 24 Juli nih teman Pro 2. Masih cukup panjang
1: teman Pro 2. 24 Juli tinggal berapa hari sih?
2: Betul.
1: Ya?
2: Jadi Wise Scholarship ini teman Pro 2, yang mana program ini beasiswa dari PT Soldier Indonesia yang dirancang untuk mendukung mahasiswi teknik mesin Universitas Gajah Mada dalam meraih prestasi akademik yang unggul serta mempersiapkan diri untuk berkarir di bidang rekayasa dan teknik nih teman Pro 2. Dan untuk manfaatnya sendiri apa aja nih kak?
1: Ada dukungan biaya pendidikan dong. Ini gak main-main besarnya teman Pro 2. 30 juta per tahun dan per mahasiswanya.
2: Ya itu per mahasiswa ya. Jadi udah
1: per orang,
2: bukan keseluruhan ya. Bukan keseluruhan.
1: Dan kesempatan berkarir di Soldier Group setelah kamu lulus dari sana. Ini gampang banget ya karirnya. Betul. Otomatis yang namanya tujuan karir kamu sudah jelas nih.
2: Iya, jelas ya.
1: Dan akses company visit, internship, mentoring profesional, workshop teknisnya, dan juga kegiatan networking bersama soldier sendiri ya teman Pro 2.
2: Banyak banget ya.
1: Dan yang terakhir nih, beasiswa diberikan untuk satu mahasiswa, satu tahun akademik, dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi tahunan nantinya.
2: Kalau teman-teman Pro 2 nanti udah dapat nih ya, terus memang bagus nih, dapat lagi.
1: Istilahnya kayak kita rapotan ya.
2: Iya, betul.
1: Kriteria pendaftarannya nih, pastinya harus WNI dong.
2: Iya, karena memang negara Indonesia.
1: Iya, dan ciwi-ciwi.
2: Untuk ciwi-ciwi ya, untuk cowok-cowok.
1: Ciwi-ciwi aja ya teman Pro 2.
2: Tunggu, mungkin next ada lagi ya. Jadi untuk cewek-cewek teknik dulu nih ya.
1: Karena yang namanya wanita itu sekarang tuh gak mandang bulu.
2: Betul, gak mandang gender.
1: Iya, teknik
2: ya cewek bisa.
1: Bisa dong.
2: Disuruh ngangkat-ngangkat ngining-nginin mesin ya bisa. Harus dong.
1: Berurusan dengan kabel bisa.
2: Terus juga harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif program sarjana S1 angkatan masuk tahun 2024. Yang mana ini juga berasal dari program studi teknik mesin ya teman Pro 2. Dan saat mendaftar ini berada di semester 5 ya sekarang, dan memiliki IPK minimal 3
1: di semester genap ya
2: 2025-2026, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, profesional, dan memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik. Dan juga pasti ya setiap orang tuh harus memiliki karir
1: minat karir
2: yang di bidang sains dan engineering, aktif juga dalam organisasi ya, kegiatan sosial atau juga pengembangan kepemimpinan, dan yang terakhir nih tidak sedang menerima beasiswa lain.
1: Iya dong.
2: Jangan maruk-maruk. Ya jangan ya.
1: Jangan ya teman Pro 2. Oke nih buat cewek-cewek nih, buat kalian-kalian nih teman Pro 2, saatnya nih kita di garda terdepan di teknik mesin ya teman Pro 2. Jadi buat kalian-kalian yang mungkin tertarik nih dengan beasiswa ini, cari-cari lah ya informasi-informasinya tentang Soldier Wise Scholarship nih teman Pro 2. Buruan disiapin apaan aja nih teman Pro 2, bisa carilah informasi-informasinya, berkas pendaftarannya apa sih yang dibutuhkan nih teman Pro 2.
2: Langsung cek Instagramnya
1: sebelum tanggal 24 habis ya kan.
2: Betul.
1: Oke deh teman Pro 2, jam belajarnya udah dulu ya. Waktunya kita apa Lip?
2: Apa nih?
1: Apa?
2: Kita? Nanti jam apa? 7 MLC.
1: Ya, jam 7 MLC ya, kemana Lip?
2: Kita ke Pro 2 Jakarta.
1: Ya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, pantengin terus kita nih teman Pro 2, walaupun bakal relay ke Pro 2 Jakarta ya, seluruh Indonesia lah bakalan ikut nih teman Pro 2.
2: Dan sore ceria sudah
1: udahan dulu waktunya Ria pamit undur diri
2: dan Alif pamit undur diri.

0: Music Legend. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo, howdy, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti yes. biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yo, nama kita ada di sini. Bener.
0: Tentunya barengan sama Eddie dan Jailan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa, teman berdua seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul. Ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
1: Aduh. Iya, kan? Nanti kata siapa? Salah.
0: Pokoknya bingung banget deh.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih. Mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam hari ini, mungkin tahu jawabannya ya.
1: Wah, kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa deh malam hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Yes, sama berdua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus Radio Produ FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
0: Yoi, jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Music Life Chat.
1: Welcome back to MLZ Music Life Chat.
2: Yes, masih bareng sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
1: Halo.
3: Hai.
1: Halo. Halo, selamat malam.
3: Malam.
1: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
3: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Luar biasa.
2: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
3: Apa gimana? Apa tuh?
1: Gimana jalanan macet?
3: Lumayan tadi macet tadi.
1: Lumayan ya. Benar. Benar. Lumayan sih.
2: Betul. Gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
1: Hari Kamis ini.
3: Iya.
2: Hari Kamis ini baik?
3: Baik dong. Baik. Selalu baik, Stefan.
1: Selalu baik.
3: Baik.
1: Yeah. Seru. Benar. Positif ya.
2: Iya. Yeah.
1: Benar. Tapi gimana akhir-akhir ini lagi sibuk apa Rahel?
3: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
1: Oke, okay. Wow, ya, sangat ya. Produktif sekali.
3: Harus dong.
2: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
3: Betul.
1: 12 ya?
2: 12.
1: Wow.
2: Itu tahun berapa 12 ya?
1: 23.
3: Iya, 2023. Benar.
1: 2023.
2: 2023.
1: Oh, udah lama berarti.
2: Kamu sampai fase apa waktu itu Rahel?
3: Puji Tuhan sampai fase top 14.
1: Top 14. Wow. Gokil. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk. Ya kan?
2: Mas Anang milih Rahel.
3: Mas Anang.
2: Mas Anang.
1: Iya.
2: Wah, Mas Anang.
3: Mas Anang.
2: Diinget lagi sampai sekarang. Diinget-inget lagi sampai sekarang.
1: Benar. Tapi apa yang paling diinget dari Idol tuh apa?
3: Yang paling diinget, ya sorry, belepotan.
2: Santai.
3: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
1: Oke. Okay.
3: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
1: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
3: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
1: Oke. Okay. Setengah tahun ya.
3: Iya. Nah, aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
1: Oh, 2 bulan ya kurang lebih ya. Wow.
3: Jadi udah bonding.
1: Iya sih. Benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
2: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
3: Yang paling membekas apa ya?
1: Kejadian apa paling diinget?
3: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
1: Wah iya sih. Iya sih.
3: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
1: Oh
3: ya.
1: Iya. Benar-benar.
3: Shooting terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
2: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
3: Betul. Kita ngobrol. Bener sih.
1: Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
2: Nggak boleh itu HP.
3: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
1: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
3: Sabtu
1: ya benar ya.
2: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
3: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
1: Oke.
3: Okay. 40 song bank setiap minggunya. Okay. Terus kalau misalnya kita dapat kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu tuh kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya.
1: Oh.
3: Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
1: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana bro? MP3 itu? Atau
3: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita baru kita catat.
1: Oh, gitu. Ice, berarti ada tugasnya juga ya.
3: Yes,
1: dikasih HP, dikasih tugas.
2: Ya ampun, kasihan sekali ya.
1: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya enggak boleh megang HP gitu. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih me time itu ngapain tuh?
3: Tidur sih, Kak. Enggak ada waktu tidur. Bener sih.
2: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
1: Iya kan?
2: Iya kan?
3: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen. Yeah. Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
1: Oh, I see.
3: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
1: Oke.
2: Okay. Tinggal makan mereka ya.
3: Iya.
1: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih gitu.
3: Nasi goreng
2: ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
3: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Suka semua itu.
2: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? atau gimana?
3: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
2: Oh, yes. Kalau mau masak beli sendiri?
3: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
1: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
2: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
1: Iya, rumah tuh.
2: Iya, gila.
3: Itu saya tahun berapa itu?
2: Tua ya kayaknya ya. Tua ya. Acara 2025 kalau enggak salah.
1: Alias.
2: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
3: Benar.
1: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
3: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
1: Serius?
3: Iya.
1: Siapa?
3: Whitney Houston.
2: Wow. My man.
1: Siapa lagi?
3: Terus aku suka George Benson.
2: Terus
3: suka Beyonce.
1: Okay.
3: Mariah Carey.
2: Wow. 2006 cuy.
1: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu faktanya. 2007. Mangga 2 Square.
2: Di Mangga 2.
1: Iya di Mangga 2 beneran.
2: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain deh?
3: Itu seriusan.
1: Serius beneran bisa dicari 2007.
2: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
1: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
2: Yang mengenalkan.
1: Mengenalkan gitu ya, Beyonce, Charles Benson gitu-gitu tuh siapa?
3: Opa-opaku.
1: Oh. Yeah. Oke.
3: Sekarang opaku juga musisi.
1: Oh iya benar.
3: Jadi bener. Ya kan era-era tahun segitu ya.
1: Betul.
3: Iya, iya. Aku disuruh dengerin lagu seperti itu.
2: Celine Dion.
3: Iya, Celine Dion, Diana Ross.
2: Ya. I Found My People, bro.
1: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
2: Aku juga mundur soalnya.
3: Oh, gitu.
2: Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
3: Earth, Wind and Fire.
2: Oke.
1: Benar.
2: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
3: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
2: Wow. Duh, groovy banget. Parah.
1: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel ya tentunya. Karena
3: Rachel.
2: Jangan digabung dong.
3: Jangan digabung.
1: Sama Rachel.
2: So Rachel Olivia di malam hari ini.
1: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
3: Bingung.
1: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
2: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
1: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
2: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
1: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 800 105.
2: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
1: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
2: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
1: Korbannya cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
2: Iya.
0: Lagi musim.
2: Cowok bingung. Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
1: Justru itu, iya.
2: Full. Wah gokil,
1: gokil. Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
1: Ya jadi sebelum aku idol.
2: Oke.
1: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang.
0: Oh.
1: Intinya.
0: Oke. Oke.
1: Zaman sekolah. Itu kan kalau masih sekolah ya.
0: Iya.
1: Jadi aku mengagumi orang itu. Mm-hmm. Terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay,
0: okay.
1: Jadi aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
0: Yeah.
2: Oh gitu.
1: Takut.
2: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
1: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
2: Oh. Makanya bikin lagu ya. Makanya dibikin lagu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, begitulah.
2: Jadi gak sempat di-confirm ya?
1: Tidak sempat. Di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
1: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh, wow. Oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Reco ya.
2: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu. Okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
1: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Oke. Okay. Oh, yang apa tuh?
2: Yang mana?
1: Cek cinta.
0: Oke.
1: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Oh, bingung. Oh. Ayo bingung. B, Bambang.
1: Waduh.
2: Agak repot ini.
0: Agak repot. Ya,
2: kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
1: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke. Tapi
1: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Mungkin nanti kalau teman produa tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
2: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di lirik?
1: Ada Zandau.
0: Oh iya. Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak yaudah akhirnya mengikhlaskan gitu?
2: Ah,
0: gimana tuh?
1: Kalau hashtag zaman sekarang, hashtagnya just friend ya.
0: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
2: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
1: Ya, gitu lah.
0: Oh.
1: Jadi kita teman baik lah intinya.
0: Oke.
1: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Ding.
2: Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mix signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak?
2: Main layangan.
0: Iya, maksudnya main layangan.
2: Dulu main layangan.
0: Iya, bener. Tarik ulur.
2: Iya. Oh, dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
1: Cuma satu malam. Berapa jam gitu.
0: Cepet ya.
2: Cepet sekali.
1: Kalau lagi kasmaran cepet ya.
0: Oh iya benar.
2: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya benar.
2: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
2: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diingat-ingat. Iya. Iya. Paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN. Sekarang udah gak ada UN.
1: Sempet rasain ya.
0: SD katanya.
1: Kalau SMA-nya PTN ya.
2: Kalau zaman SD edit dulu.

0: apa Eptanas ya? Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
1: Oh,
0: iya.
1: Okay.
0: Itu dulu banget lah pokoknya.
2: Dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget. Gitu, iya, gitu. Iya, iya.
2: Oke, okay, berarti nulis cukup dalam satu waktu artinya
0: nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
1: Iya.
0: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu enggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu.
1: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksiin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
0: Yang bener-bener aja lah. masa lagunya dia yang produserin dia juga. Iya. Senormalnya
1: dia
0: aja lah.
1: Dia nggak tahu.
0: Awalnya nggak tahu.
1: Dia kayak, gue baru bikin production team nih. Dia bilang gitu. Lu mau nggak workshop bareng? Okay. Terus lo ada lagu nggak? Blablabla. Terus kayak, Ayo, gue ada nih lagu, aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh yang cocok, aku sengerin tuh.
0: Oke, nih, maju nih.
1: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa,
0: soalnya
1: aku berani gitu. Terus kayak ya udah akhirnya kita ketemu, aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita-cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tahu nggak sih ini lagu buat siapa gitu. Aku pede aja gitu bilang gitu kan, coba lu lihat deh lirik gini nih.
0: Oke, baik.
1: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan, dia kaget, oh ternyata itu lagu buat gue. Ya udah, dia bilang thank you tapi dia salting di situ. Wow, dia nggak nyangka ternyata lagu bingung itu buat dia.
0: Laki-laki.
2: Bener. Gue nggak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Beneran jadi diproduserin sama dia?
1: Enggak
2: ya. Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia gitu.
0: Oke.
2: Ulangin. Take vokalnya ulangin. Kayak awardnya kayak gimana ya?
0: Kayaknya kurang naik deh, bisa naik lagi nggak?
2: Naik lagi bisa.
0: Akan sangat awkward.
2: Akan sangat awkward mungkin ya.
0: Udah. Tapi gokil sih itu. Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
1: Iya, harus dong.
2: Benar.
1: Terus aku kayak izin, izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam lagu.
0: Itu jujur.
1: Oke, silahkan, nggak apa-apa, yuk jadi kan. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
2: Benar.
0: Keluarnya musisi, perang sini nggak? Jangan-jangan?
1: Waduh.
0: Bahaya.
2: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun.
0: Iya.
2: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
0: Iya.
1: Karena kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok.
0: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
2: Salah, Ngung.
0: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
2: Abis ini kita mau dengerin dulu tuh Mamro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
0: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
1: Beneran bingung ini, Mas.
2: Ya udah teman produser, langsung aja ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.
3: Music Live Chat.

0: tadi kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Nemu. Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang
0: coba
1: nemu
0: kasih kan? Tahu ke kita
1: coba
0: ya
1: kalau drop,
0: ada nemu
1: drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu? Nah mungkin pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu?
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Kalau suka-suka aja gitu, iya jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan.
1: Bener. Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
1: Pengalaman dia gimana?
0: Iya benar.
1: Oke.
0: Oh, jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya.
2: Iya. Mana.
0: Jadi yang enggak. Jangan itu maksudnya.
1: Iyanya yang enggak gitu.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu.
1: Bener.
0: Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke.
2: Jalanin aja sampai bingung.
1: Enggak.
2: Waduh. Kalau nggak dijalanin ya nggak ada lagu bingung.
0: Bener.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Tapi kalau ternyata udah jalanin nggak kemana-mana gimana?
2: Ya kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau kayak gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue nggak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu
0: dia. Bener.
1: Itu biar nggak bingung ya.
0: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuannya.
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi nggak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan?
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Ada gue mah ruin your friendship bro.
1: Taruhannya gede cuy.
2: Waduh.
0: Kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Itu
1: mungkin Rachel main yang aman.
0: Bener.
2: Ya, aman-aman aja lah.
0: Aman-aman aja. Bener.
1: Itu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya. Yeah.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan arrangement. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru aku kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma Satu hari?
0: Satu hari aja ya?
2: Satu hari aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago dia nih.
0: Eh, penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita?
1: Ya.
0: Gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya?
0: Gak tek-tek.
2: Oh, gak juga.
1: Kita gak nyanyi. Gak dong.
0: Kita
1: malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama
2: 43 Production.
0: 43 Production.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Ayo.
2: Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih, benar sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih, gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Jadi mau,
2: iya,
1: maunya. Boleh nih, gitu. Iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oke.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak, aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli.
0: Asli
1: dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini beberapa kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah, ada ngobrol nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lo belum ngulik, lo kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan
1: sih? Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
1: Wah.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya sih.
0: Bener sih.
1: Berarti nggak apa-apa bro jadi being nice.
0: Kayak gitu dong. Okay. Itu namanya pembenaran namanya.
1: Bukan itu tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak.
1: Kalau dia nggak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Pasti. Jadinya.
1: Judulnya beda ya?
0: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, benar sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu random, Mas.
1: Terlalu random. Boleh dong.
0: Ya bisa
1: boleh
0: sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman Bro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans guys?
1: Fans club.
2: Celsius.
0: Oh, Celsius. Yeah. Wow.
1: Keren.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius
2: guys. Yeah.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh
2: apa aja. Apa aja.
1: Okay.
2: Sorry.
1: Enggak apa-apa.
0: Ini gara-gara sama cowok bingung.
1: Oh, iya. Cowok bingung.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
1: Mm-hmm.
2: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single berikutnya.
0: Kira-kira akan ada apa di next projectnya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di spill nggak sih?
1: Ada bisa spill nggak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah nggak bingung nih. Udah nggak bingung.
0: Kalau udah itu cerita lama bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Nggak jauh berarti.
0: Iya masih.
1: Iya.
0: Jauh. Tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lebih Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-samba.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman Pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi pilot?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
0: Masih banyak yang mau di-explore dulu ya?
2: Iya, okay. Betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
0: Itu dia.
1: Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya. Yeah.
2: Semuanya.
0: Dan ternyata bisa di-request di Bro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
0: Alright, thank you so much.
2: Banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Iya, benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
2: Thank you so much.
0: Sukses selalu.
1: Betul.
2: Amin.
1: jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai kapok.
0: Udah umur ya.
1: jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin. Terima kasih.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 yes. Udah seru-seruan malam hari ini.
1: Betul.
0: Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau udah gue siarin langsung kesini. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan
0: yes.
1: kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elani Gersandaru pamit.
0: Erita mau pamit.
1: Dan juga
2: Rahal Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi sama Santri malam ini ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam hingga jam 12 malam nanti. Dan sebelum Santri ke Jaga Malam, ada Info Pro 2 buat teman Pro 2. Kacang hijau lokal khas Kabupaten Sumber yang dikenal masyarakat dengan nama Arta Potre Koning ini tengah menjalani proses penelitian oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Bahkan komoditas ini diusulkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Sumenep sebagai varietas lokal yang akan memperoleh pengakuan resmi. Dan dari Kepala DKPP Kabupaten Sumenep, Hainur Rasid, mengatakan bahwasannya proses pengusulan saat ini masih berada pada tahap penelitian. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan proses pemurnian dan pelepasan varietas sebelum ditetapkan sebagai varietas asli Sumenep. Dan kita lanjut lagi teman perdua dari Man Sumenep menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan aman melalui sosialisasi program Man Bersinar Bersih Narkoba. Agenda tersebut disisipkan dalam rangkaian Masa Ta'aruf Murid Madrasah Mata Muda 2026 di Aula Graha Wiyata pada hari Rabu hari ini. Dari Kepala Man Sumenep teman perdua Zaini Muksin menyatakan bahwa sinergi bersama BNN untuk mewujudkan madrasah bersih narkoba ini merupakan prioritas utama demi menjaga masa depan para anak didiknya. Dan yang terakhir teman perdua kita bergeser ke info olahraga. Tunggal putri Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah ini sukses mengamankan tiket ke babak kedua turnamen BWF World Tour Super 750 di Japan Open 2026. Pebulu tangkis yang akrab disapa Ube tersebut melaju setelah menundukkan wakil Denmark Rasmus Gamke melalui pertarungan sengit 3 game. Bermain di Tokyo, Jepang pada Rabu kemarin 15 Juli 2026, atlet asal Kabupaten Sampang Madura ini menyudahi perlawanan Gamke dengan skor 21-14, 14-21, dan 21-18.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, jaga malam, jangan galau malam-malam. Bareng Sandri malam ini, teman berdua. Dan Sandri mau ngajak kalian, sekarang hari Kamis, mau ngebahas tentang masalah komunitas. Ini ada komunitas namanya Booktagram Community. Ini ruang berkumpul pecinta buku. Bahkan Booktagram ini, teman Pro 2, ini telah menjadi fenomena global yang menghubungkan antara para pembaca, penulis, penerbit, dan pecinta sastra dalam satu wadah visual di media sosial, terutama di Instagram. Jadi Sandri mau ngebahas tentang komunitas Booktagram Community satu jam ke depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, jadi Bookstagram ini itu komunitas yang lahir dari kecintaan terhadap buku yang divisualisasikan melalui fotografi teman berdua. Juga melalui ulasan serta diskusi interaktif. Nah, lebih dari sekedar membagikan gambar estetik, ternyata Bookstagram Community ini menciptakan ruang inklusif ya, di mana orang-orang dapat menemukan inspirasi bacaan baru, memperluas wawasan literasi, hingga membangun jaringan sosial yang kuat teman perdua. Bahkan artikel ini akan membahas dinamika Bookstagram Community dalam 5 aspek utama, yaitu tentang karakteristik komunitas, nilai sosial dan budaya, strategi interaksi, tantangan yang dihadapi, serta prospek masa depan. Ini bagus nih teman perdua. Bolehlah teman perdua kalau misalkan buat para pecinta buku ya, bolehlah ini menjadi menjadi kaca besar untuk kita semua untuk bisa mengikuti jejak dari Bookstagram Community teman perdua. Jadi ada juga tentang karakteristik Bookstagram Community ini. Jadi ini ditandai oleh ciri khas visual yang unik teman-teman berdua. Bakal nanti dibahas lagi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Dan Bookstagram Community ini teman berdua. Jadi punya berbagai karakteristik ya. Jadi di dalam komunitas ini, visualisasi ini bukan hanya mempercantik unggahan teman berdua, tetapi juga menjadi bahasa universal yang mudah dipahami lintas budaya. Bahkan selain aspek visual, komunitas ini juga menekankan interaksi berbasis minat yang sama. Jadi setiap unggahan itu biasanya itu diikuti dengan caption panjang teman berdua berupa ulasan buku, refleksi pribadi, atau pertanyaan terbuka kepada audiens. Ya. Nah, komunitas ini teman berdua juga sangat beragam secara demografis. Ya, jadi anggotanya itu tidak terbatas pada kelompok usia tertentu. Melainkan mencakup remaja, mahasiswa, hingga orang dewasa yang telah lama berkecimpung di dunia literasi. Nah, keberagaman ini memperkaya diskusi karena setiap anggota itu membawa perspektif berbeda sesuai pengalaman dan latar belakang masing-masing. Nah, satu lagi nih, karakteristik penting, yaitu sifat inklusif dan suportif dari komunitas ini teman berdua. Keren. Ya, jadi alih-alih menjadi ruang yang kompetitif, Bookstagram Community ini cenderung menumbuhkan semangat kebersamaan. Banyak ya anggota yang saling memberikan apresiasi berupa komentar positif, rekomendasi buku, maupun dukungan moral dalam perjalanan membaca teman berdua. Nah, yang terakhir, karakteristik ini fleksibilitas medium. Meski berawal dari Instagram, Bookstagram Community ini sudah meluas ke platform lain seperti TikTok, Twitter, dan bahkan YouTube. Namun Instagram ini tetap menjadi pusat utama karena format visualnya yang sesuai untuk estetika buku.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, tema perubahan dulu ya di jaga malam tentang bahasan topik kita malam ini, yaitu komunitas Bookstagram Community Teman Berdua. Jadi ini menjadi salah satu komunitas yang kalau menurut Sandri membangun rasa memiliki ya. Bahkan identitas sebagai bookstagrammer ini membuat anggotanya merasa lebih apa ya, menjadi bagian dari gerakan literasi global Teman Berdua. Bahkan rasa kebersamaan ini memperkuat motivasi membaca sekaligus menumbuhkan solidaritas di antara semua pecinta buku Teman Berdua. Oke, gitu ya. Dan semoga ini menjadi komunitas pendatang baru di Sumenep buat anak muda, para pecinta buku Teman Berdua. Gabunglah ke komunitas yang mungkin di dalamnya itu positif dan bisa menambah wawasan luas dari apa yang kamu inginkan, komunitas pecinta buku Teman Berdua. Oke, jam 9 kita next program, kita ke cerita penutup hari.

0: cerita penutup hari.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia masih bareng Sandri teman Pro 2 di cerita penutup hari. 2 jam ke depan hingga jam 11 Sandri mau ngajak lagi ngebahas bareng-bareng teman Pro 2 tentang scroll ya. Pernah enggak sih niatnya cuman buka media sosial 5 menit aja. Tahu-tahu sudah setengah jam berlalu. Pernah ya? Biasanya kan mau tidur nih di malam hari, ya kan? Kalau Sandri gitu kebiasaannya teman Pro 2. Main scroll-scroll, pengennya sih cuman 10 menit gitu sampai jam ini gitu kan ya. Ditentukan udah deh tidur jam segini gitu, scroll-scroll HP. Ternyata 1 jam lebih. Nah ini salah satu penyebabnya adalah video pendek yang terus bermunculan di beranda kita teman berdua. Jadi 2 jam ke depan Mbak Sandri mau ngebahas tentang scroll-scroll-scroll HP kita teman berdua. Kita hadirkan dulu ya buat teman Pro 2 yang baru tune in, Sandri spesial buat kamu. Lagunya dari Avi Ukila. Hey Karu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: cerita penutup hari.
1: Oke, jadi topik kita 2 jam ke depan membahas masalah scroll HP gitu ya, atau scroll. Nah, ini kenapa kalau kita itu senang untuk apa ya? Scroll HP. Ini salah satu alasan video pendek yang digemari atau yang disukai karena sesuai dengan gaya hidup yang serba cepat dan memperluas, ya kan? Tidak semua orang itu punya waktu menonton video berdurasi belasan menit. Cepat bosan, iya. Kalau santri cepat bosan. Mending melihat shot-shot yang pendek tapi membuat penasaran gitu loh, teman berdua. Jadi video singkat ini memungkinkan seseorang memperoleh informasi atau hiburan hanya dalam waktu kurang dari 1 menit ya. Selain itu juga video pendek biasanya kan langsung menyampaikan inti pembahasan tanpa pengantar yang terlalu panjang. Nah, inilah yang membuat banyak orang lebih nyaman menikmati konten dalam format singkat, teman berdua. Ya, kalau misalkan satu frekuensi sama santri menyukai shoot-shoot yang berdurasi kurang lebih 1 menit, bolehlah gabung sama santri. Bukan gabung sih, semuanya sama gitu loh, teman berdua. Nah, jadi durasi yang pendek ini juga menjadi tantangan bagi kreator, teman berdua. Mereka harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas tanpa menghilangkan kualitas informasi gitu. Ya, diibaratkan film itu trailernya gitu loh, teman berdua ya. Jadi kalau santri katakan untuk yang sering semua orang itu dilakukan saat kita lagi nyantai, mau tidur, habis makan dan sebagainya, itu cepat, ringkas dan mudah dipahami. Nah, itu salah satu alasan video pendek banyak digemari semua orang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Juga bukan sekedar hiburan teman berdua kalau kita suka menonton video pendek. Ya, ternyata ini hanya digunakan untuk hiburan. Kita banyak gitu ya, seperti sekolah, juga pelaku UMKM, lembaga pemerintah, hingga organisasi sosial. Ini memanfaatkan video singkat untuk berbagi informasi, edukasi, dan juga promosi. Contoh misalkan ada tips kesehatan, juga keselamatan berkendara, ya, tutor memasak, hingga informasi layanan publik. Semuanya bisa dikemas menjadi video yang singkat tetapi tetap bermanfaat teman berdua. Di Indonesia itu sebenarnya kalau main HP nggak begitu suka yang terlalu panjang-panjang teman berdua, ya kan? Pengennya yang pendek-pendek tuh, tapi ngena banget teman berdua. Jadi gini ya, kalau bahasa santri, durasi pendek itu bukan berarti isinya dangkal, enggak. Justru tantangannya adalah bagaimana menyampaikan informasi yang padat, akurat, dan mudah dipahami. Nah itu tantangan terbesarnya seorang konten kreator untuk video pendeknya. 1 menit kurang teman berdua, bayangkan. Tapi isinya itu akurat, padat, dan juga mudah dipahami.

0: Aduh, balik lagi bareng Ria nih. Aku mau tanya deh, kamu kalian-kalian semua nih, kamu-kamu semua tim nabung kalau masih ada sisa uang atau tim nabung dulu baru jajan? Nah, hari ini aku bakalan ngebahas soal satu mindset yang penting. Menabung itu gaya hidup, bukan sisa uang ya teman-teman. Sering banget kita mikir nanti nabung kalau sudah kaya. Padahal kenyataannya justru kebalik ya teman-teman. Nabunglah yang bikin kita lebih siap, lebih tenang, dan lebih bebas secara finansial. Menabung bukan soal pelit, bukan soal menahan kebahagiaan, juga bukan ini soal disiplin, prioritas, dan menghargai masa depan kita dari versi terbaik kamu. Bukan nunggu sisa uang kamu, tapi menyisihkan dari awal. Mulai dari hal yang kecil kok teman-teman, sisihkan sedikit setiap minggu, pakai target yang realistis dan konsistensi. Pelan-pelan tabungan kamu bakalan tumbuh terus dan rasa bangganya gede banget. Dan ingat ya teman-teman, kebiasaan kecil hari ini bisa jadi kekuatan besar besok. Jadi ubah mindset kamu, bukan kalau sisa uang baru nabung, tapi nabung dulu baru yang lain. Karena menabung itu bukan cuma kebiasaan, tapi gaya hidup kita. Tetap bijak dan tetap keren pastinya. Dan tetap barengan kita di frekuensi 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb.
1: Tune in FM 94,6 RRI Pro 2 Sumeneb.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Cerita Penutup Hari.
1: Kita lanjut lagi yuk teman Perudah di Cerita Penutup Hari. Di topik bahasan hari ini teman Perudah tentang scroll HP kita tentang video kurang dari 1 menit teman Perudah ya. Jadi main scroll itu bukan sekedar hiburan teman Perudah. Ternyata video pendek ini tidak hanya digunakan untuk hiburan ya. Jadi kan sekali lagi saya dikatakan, kini banyak seperti sekolah, pelaku UMKM, lembaga pemerintah, organisasi sosial ini memanfaatkan video singkat untuk berbagi informasi, edukasi dan juga promosi teman Perudah. Gitu. Meskipun video pendek menawarkan banyak manfaat, kita juga perlu menggunakannya secara bijak. Karena apa? Durasinya singkat, tidak semua informasi disampaikan secara lengkap ya. Nah, jika menemukan konten yang membahas kesehatan, keuangan atau informasi penting lainnya, ada baiknya mencari sumber resmi untuk memastikan kebenarannya teman Perudah. Itu menonton dengan bijak ya. Tapi bagi yang ingin menjadi konten kreator, video pendek bisa menjadi media yang efektif untuk berbagi karya teman Perudah. Namun jangan hanya apa ya mengejar jumlah tayangannya. Buatlah konten yang informatif, juga kreatif serta dapat dipertanggungjawabkan teman Perudah. Karena pada akhirnya konten terbaik bukan hanya yang banyak ditonton, tapi juga yang memberi manfaat bagi orang lain teman Perudah. Oke? Gitu. Yang mau menginjakkan kaki sebagai konten kreator tapi awalnya untuk pada video 1 menit ya gitu teman Perudah ya. Konten terbaik bukan hanya yang baik menonton, tapi juga yang memberi manfaat bagi orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis.

0: repost story-nya, itu udah bantu banget. Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, kalau dulu teman berdua ya, menjadi konten kreator itu sering dianggap sekedar hobi gitu kan. Sekarang ceritanya udah jauh berbeda gitu kan ya. Kreator bukan lagi sekedar hobi teman berdua. Nah, di tahun 2026 profesi ini bang menjadi industri bernilai miliaran dolar. Nah, selesai researching di googling barusan teman berdua, berdasarkan daftar Forbes Top Creator 2026, sebanyak 50 konten kreator terbesar di

dunia mencatatkan pendapatan gabungan lebih dari 1,2 miliar US dollar dalam satu tahun, teman bro. Kali 18 ribu tuh 1 miliar US dollar. Angka ini menjadi tonggak baru karena untuk pertama kalinya industri kreator digital menembus pendapatan lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat, teman bro. Artinya membuat konten kini bukan hanya soal mencari hiburan atau mengejar viral. Bukan. Banyak kreator yang membangun tentang bisnis, juga menciptakan lapangan kerja, hingga mengembangkan produk mereka sendiri. Nah, teman bro dua, menurut kalian apakah profesi konten kreator untuk sekarang ini sudah bisa disejajarkan dengan profesi-profesi lainnya? Mungkin bisa dijawab langsung.

0: cerita penutup hari.
1: Kita lanjut lagi teman berdua. Yang Sandri mau ngebahas tentang masalah kreator lah ya teman berdua. Jadi tadi Sandri bahas kreator bukan lagi sekedar hobi. Dan siapa kreator terbesar di dunia? Ya, jadi kalau ditanya siapa konten kreator terbesar di dunia, jawabannya masih Mr. Beast. Itu teman berdua. Ini Mr. Beast ini berada di posisi pertama dengan perkiraan pendapatan mencapai 300 juta US dollar dalam setahun. Karena Mr. Beast ini dikenal lewat video tantangan berskala besar, aksi sosial, hingga berbagai proyek hiburan yang ditonton ratusan juta orang. Jadi di bawahnya ada nama-nama teman bro. Nama-nama, udah nama besar gitu loh ya. Menariknya banyak dari mereka tidak hanya mengandalkan pendapatan dari iklan. Mereka juga membangun perusahaan, menjual produk, membuat podcast, hingga mengembangkan merek bisnis sendiri. Makanya konten kreator terbesar dunia adalah Mr. Beast karena banyak teman berdua ya. Membangun perusahaan, menjual produk, membangun podcast, hingga mengembangkan merek bisnis sendiri. Yang mau ikutinnya boleh, silakan.

0: Hai teman Pro 2, kalau lihat berita bencana, banjir, gempa, atau gunung meletus di daerah lain di medsos kamu, apa coba reaksimu teman Pro 2? Cuma kasihan sebentar ya, terus scroll lagi ya, lanjut ya. Hati-hati ya teman Pro 2, sikap, itu jauh dari gue. Nah itu berbahaya teman Pro 2. Faktanya sampai akhir November 2025 ini, ada 2.942 bencana alam di Indonesia. Dan hampir setengahnya adalah banjir. Jadi bencana ini bukan cuma berita orang lain, tapi menjadi ancaman real di sekitar kita ya. Kenapa Indonesia itu rawan? Karena kita tinggal di negeri yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, dan itu sebabnya potensi gempa, tsunami, letusan gunung api, nah itu selalu ada. Dan sejarah mencatat betapa dahsyatnya dari tsunami Aceh 2004 hingga letusan gunung Merapi ya. Jadi bukan soal jika bencana datang, tapi kapan kita harus siap menghadapinya. Dan kesiapan ini dimulai dari diri sendiri. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kenali resiko di daerahmu ya, resiko bencana teman Pro 2. Cek peta rawan bencana. Terus yang kedua, buat rencana darurat untuk kamu dan keluarga kamu. Tentukan titik kumpul dan jalur evakuasi. Lalu yang ketiga, siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, senter, dan power bank. Gitu ya, 62. Dan kamu bisa cek di BMKG atau BNPB yang punya banyak panduan lengkap di situ ya. Dan persiapan sederhana ini bisa menyelamatkan nyawa. Terakhir, jaga juga kesehatan mental, teman Pro 2. Bencana memang menegangkan, tapi berbicara dengan orang terpercaya dan membatasi paparan berita traumatis berulang ini bisa membantu. Jadi, stop remehkan ya. Mulai sekarang harus bersiap dan kamu juga harus update terus informasi-informasi tentang alam kita, teman Pro 2 ya. Tentu saja dari RRI boleh, rri.co.id ya. Oke, mungkin langkah-langkah kecil yang kita persiapkan hari ini bisa bermanfaat di suatu hari kelak. Oke, Mam Pro 2.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
2: Please don't make promise. Oke, jadi yang terakhir Mam Pro 2 ini pulang anak muda Indonesia ya. Jadi perkembangan industri kreator digital ini juga membuka peluang besar bagi anak muda Indonesia. Di era digital saat ini, konten kreator bukan hanya menghasilkan video ya, mereka juga bisa menjadi pendidik, pebisnis, penggerak komunitas, bahkan duta budaya daerah melalui karya-karya yang dibagikan di media sosial teman Pro 2. Oke, kita udahan dulu. Next jam 11 malam kita ke Jazz Music, masih bareng saya Santi Setiawan di RRI Pro 2 sebenarnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
3: Tune in FM 94.6 RRI Produas Sumeneb.

0: Kamu pernah dua, pernah gak sih baru aja selesai makan, mata tuh rasanya langsung berat dan rasanya pengen tidur aja gitu ya. Tenang, kamu gak sendirian. Rasa ngantuk habis makan tuh wajar banget. Soalnya setelah makan, tubuh kita tuh langsung fokus ke proses pencernaan. Aliran darah pun dialihkan ke perut, bikin otak sedikit melambat gitu ya. Ditambah lagi makanan, terutama yang tinggi karbohidrat dan gula, bisa memicu hormon yang bikin tubuh jadi lebih rileks. Belum lagi tubuh kita tuh memang punya jam ngantuk alami di siang hari. Jadi kalau habis makan siang rasanya pengen tidur, ya wajar aja sih. Tapi jangan khawatir, biar tetap segar, coba makan secukupnya, minum air putih, dan jalan santai saat habis makan. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi Era Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: FM 94.6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

4,6 Radio Purdu FM, semenuk teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita memperdua, usai sudah kebersamaan kita hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Kami seluruh kerabat kerja Programa 2 Semenap mengucapkan banyak terima kasih. Dan sampai ketemu besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya, saya Sandri Setiawan undur diri dari ruang dengar teman perdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Siaran kami Program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz, dari Jalan Urip Sumaharjo 26 Sumenep, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sudah siapkah aku menikah? Mungkin teman-teman ada yang bertanya pada diri sendiri. Sudah siapkah aku menikah? Mungkin bisa jadi pertanyaan ini muncul karena keseringan ditanya oleh orang lain. Kapan nikah? Kok sampai sekarang belum nikah? Teman-teman, jangan terburu-buru nikah hanya karena ditanya orang seperti itu. Karena apa? Karena pernikahan itu akan bernilai ibadah dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Karena di dalam pernikahan itu banyak hal yang terjadi di dalamnya. Layaknya sebuah rumah, pernikahan juga membutuhkan pondasi yang kokoh. Agar apa? Agar bisa tetap bersama mengarungi bahtera rumah tangga dalam suka maupun duka. Maka dari itu, di dalam pernikahan itu perlu usaha dan kesiapan. Apa yang perlu diusahakan dan dipersiapkan dalam pernikahan? Yang pertama adalah siap secara ilmu, siap secara spiritual, dan juga siap secara fisik, siap secara emosional, dan siap secara finansial. Maka kalau sudah kesiapan itu sudah dimiliki teman-teman semuanya, maka berarti tandanya teman-teman sudah siap untuk menikah. Oke teman-teman, janganlah terburu-buru untuk menikah hanya karena kebanyakan ditanya oleh orang. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah ibadah terpanjang kita dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Oleh karena itu, maka menikahlah di waktu yang tepat dengan pasangan yang tepat pula.
1: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Brodo Sumeneb.

0: Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami, kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
0: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Sebelum kita ke Spada, kita update informasi di Info Pro 2 dulu yuk. Dan di informasi pertama, demam gelaran Piala Dunia ini membawa berkah tersendiri ya bagi pelaku usaha kreatif di Kabupaten Sumenep. Ada Jiro Apparel yang salah satu produsen pakaian olahraga nih yang mencatatkan peningkatan produksi yang signifikan seiring dengan tingginya permintaan pasar terhadap jersey bernuansa turnamen sepak bola internasional ini. Ahmad Muzaki, yakni pemilik Jiro Apparel ini yang mengungkapkan bahwa lonjakan pesanan udah terasa sejak memasuki fase grup turnamen. Dan menurutnya antusiasme masyarakat Sumenep dan sekitarnya dalam merayakan pesta sepak bola dunia berdampak langsung pada produktivitas usahanya. Dan lebih lanjut lagi, Muzaki juga menjelaskan bahwa tren desain yang paling diminati oleh konsumen adalah edisi fantasi atau custom design di negara-negara unggulan ya teman Pro 2. Dan saat ini jersey dengan desain tim nasional Jerman, Prancis dan juga Argentina ini menjadi produk best seller yang paling banyak diburu. Konsumen juga menyukai desain tersebut karena menawarkan estetika yang berbeda dari jersey resmi namun tetap menonjolkan identitas negara yang didukung. Dan di informasi kedua, ada 9 bulan menjabat menjadi sebagai Kepala Sekolah Rakyat Interintegritas SRT 51 Bangkalan, yakni Lailatul Munawaroh yang membagikan pengalaman penuh dinamika dalam membina murid dengan karakter yang sangat beragam. Dia menggambarkan nih setiap anak seperti bab dalam sebuah buku yang selalu menghadirkan kejutan baru di setiap harinya. Dan menurut Munawaroh sendiri, peran kepala sekolah di SRT bukan sekadar mengatur administrasi saja, melainkan menjadi dirjen yang menyatukan berbagai nada agar tercipta harmoni. Dan dia ini juga menekankan pentingnya karakter di atas akademis. Dan informasi ketiga, ada Polres Pamekasan yang menggerakkan Polsek jajaran untuk mengedukasi para siswa tentang bahaya menyalahgunaan narkoba dan perundungan di masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun 2026. Kasihumas Polres Pamekasan yakni Ibda Yoni Evan Pratama yang mengatakan kegiatan ini merupakan langkah preventif Polri ya dalam menyelamatkan generasi penerus bangsa dari ancaman narkotika serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan juga ramah anak. Salah satu lembaga pendidikan yang menjadi sarana kegiatan tersebut adalah Pondok Pesantren Nurul Hikmah, Desa Blumpungan, Kecamatan Larangan, dan menurutnya remaja adalah usia yang rentan terhadap pencarian jati diri. Oleh karena itu, kehadiran Polri di tengah-tengah MPLS ini bertujuan untuk memberikan edukasi sejak dini agar para siswa tidak salah melangkah, baik dalam pergaulan maupun dalam berinteraksi sesama teman. Dan itu dia tiga informasi kita di updatean Info Pro 2 di jam 6 kali ini. Dan nantikan updatean selanjutnya tepat nanti di pukul 10. Dan kita ke next program di Spada.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, di Spada barengan Ria kali ini yang bakalan nemenin kamu-kamu semua sampai nanti lepas pukul 9 ya, guys. Oke deh, seperti biasa dong ya, di Spada kali ini kita update dulu nih BBI, Bangga Berbahasa Indonesia. Nah, ini Ria juga udah share ke semua media sosialnya kita ya teman Pro 2. Jadi kamu tinggal jawab nih yang tahu jawabannya. Dan kali ini Ria mau share dulu cluenya apa sih BBI kita hari ini. Nah, ini cluenya istilah lain dalam bahasa Indonesia dari masa ketika sesuatu sedang berkembang. Nah, ini apa nih teman Pro 2? Dan ini ada 4 kotak, ada 4 huruf ya. Udah ada 2 kotak yang terisi, kotak pertama dan juga kotak kedua. Kotak pertama F dan kotak kedua A nih teman Pro 2. Jadi kamu tinggal ngisi 2 kotak terakhir nih, apa nih jawabannya di teman Pro 2. Dan juga buat kamu-kamu yang tahu jawabannya, mau dong Kak, aku mau share jawabannya lewat voice atau enggak telepon, bisa banget kok teman Pro 2. Kalian bisa banget jawabin BBI kita di WhatsApp-nya kita di 0853-3489-4676 atau di semua media sosialnya kita seperti Instagram, Facebook dan juga TikTok-nya kita. Dan buat kamu-kamu yang dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital maupun rri.co.id, kamu juga bisa banget interaksi sama kita di sana melalui via live chat-nya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Well, teman Pro 2, selamat menjalani hari Jumat ya teman Pro 2. Sebelum kalian nih lanjut beraktivitas, yuk kita cek dulu update cuaca dari BMKG hari ini. Nah, kabar baiknya nih untuk wilayah Jawa Timur, khususnya di Madura, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026, tidak ada peringatan dini cuaca ekstrim ya teman Pro 2. Artinya, status untuk hujan lebat, hujan disertai petir, ataupun angin kencang masih nihil. Nah, meskipun begitu, bukan berarti dong kita bisa lengah, leyeh-leyeh ya teman Pro 2. Cuaca di musim kemarau ini tetap bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi tetap pantau informasi terbaru dari BMKG. Nah, ini nih justru ada yang perlu jadi perhatian sekarang adalah kondisi cuaca yang cenderung panasnya bukan main ya teman Pro 2. Kalau kalian-kalian semua nih banyak beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa dong pakai pelindung seperti topi, payung, sunscreen yang gak kalah penting, ataupun lip balm nih ya teman Pro 2, supaya kulit tetap terlindungi dari paparan sinar matahari. Dan selain itu, musim kemarau ini juga meningkatkan risiko kekeringan dan juga kebakaran hutan maupun lahan ya teman Pro 2. Jadi hindari membakar sampah sembarangan atau membuang puntung rokok yang masih menyala ya teman Pro 2. Hal kecil seperti inilah yang bisa berdampak besar nih. Dan satu lagi, yuk kita nih mulai lebih bijak lagi menggunakan air bersih, hemat air mulai dari rumah, karena setiap tetesnya ini sangat berarti di musim kemarau seperti sekarang. Dan yang terakhir, jangan lupa dong buat kamu-kamu semua yang mau pantengin terus nih, jangan lupa update terus ya informasi cuaca resmi melalui BMKG Trunajaya. Well, itu dia informasi cuaca hari ini.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunajaya Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94.6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: BBI Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Yuk kita update dulu jawaban BBI kita hari ini ya guys. Dan ini sudah ada Kak Bi di Talango. Selamat Kak pagi buat Kak Bi. Makasih banget nih udah jawabin BBI kita dan update terus semua informasi-informasi dari kita nih buat Kak Bi. Well, kata Kak Bi sih jawabannya, jawaban apa nih clue kita tadi, BBI kita tadi. Ini istilah lain dalam bahasa Indonesia dari masa ketika sesuatu sedang berkembang. Jawabannya kalau kata Kak Bi, fase. Congratulations. Jawabannya bang, bener banget ya buat Kak Bi nih. Terima kasih yang udah jawabin BBI kita juga di semua media sosialnya kita ya teman-teman. Terima kasih banget. Dan jangan lupa dong update terus BBI kita.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Yuhu, ini teman produa, pernah nggak sih kalian-kalian ini ketemu pengendara yang bikin kita ini langsung geleng-geleng kepala? Nah, di updatean lalu lintas kali ini ternyata nih di jalan raya juga ada yang namanya red flag ya. Bukan cuma soal hubungan kalian aja yang red flag nih teman produa, tapi soal kebiasaan berkendara yang bisa membahayakan diri sendiri dan juga orang lain ya. Yang pertama nih si snoozer. Nah, ini bukan karena suka tidur ya teman produa, tapi karena berkendara sambil main HP. Sekadar balas chat atau enggak scroll media sosial mungkin cuma butuh beberapa detik, tapi hilangnya fokus sesaat bisa berujung kecelakaan ya teman produa. Terus ada si zebra cross blocker. Nah, yang berhenti melewati garis zebra cross saat lampu merah nih, kelihatannya sepele ya, padahal itu ngambil hak pejalan kaki untuk nyebrang dengan aman. Dan berikutnya si anti spion dan sen kanan belok kiri, belok mendadak tanpa memberi isyarat atau bahkan salah menyalakan lampu sein. Dan ingat nih teman produa, spion dan sein itu bukan cuma aksesoris di kendaraan kamu doang, tapi alat komunikasi antara pengendara ya teman produa. Nah, kalau yang satu ini nih pasti bikin banyak orang terganggu, yaitu si knalpot brong. Suaranya memang keras, tapi bukan berarti keren ya teman produa. Justru ini yang bisa mengganggu pengguna jalan lain dan memicu emosi di jalanan. Dan yang terakhir, jangan jadi begal ambulans ya teman produa. Saat ambulans lewat dan sirine menyala, beri jalan. Jangan malah membuntuti dari belakang untuk mencari celah menerobos kemacetan. Kendaraan darurat membawa nyawa yang harus segera ditolong. Jadi sebelum menyalahkan pengendara lain nih, coba deh tanya ke diri kalian sendiri. Jangan-jangan nih kita sendiri pernah melakukan salah satunya yang tadi udah Ria sebutin. Jadi yuk mulai biasakan berkendara dengan tertib, saling menghargai, dan utamakan keselamatan kalian sendiri. Karena pengendara yang keren bukan yang paling cepat itu yang sampai ya teman produa, tapi yang paling bertanggung jawab saat di jalan raya.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, nggak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang